Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Edisi hari ini ganti-ganti Senin 12 Oktober 2026 dan tentunya kita masuk ke sesi kedua di Halo Jambi. Ya, sudah 19 menit dari jam 7 pagi, ganti-ganti, mudah-mudahan cuaca untuk hari ini bagus ganti-ganti ya. Paling tidak harapan kita asap mulai berkurang seperti itu ya. Ya, dan masih ada keterkaitan dengan cuaca, kali ini BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ganti-ganti, memperkirakan hujan ringan mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku, dan Papua pada hari Senin ini. Iya, di mana perakirawan BMKG Afif dalam laporannya melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta Senin pagi menyampaikan bahwa hujan ringan itu berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni di Banda Aceh, Padang, kemudian Pekanbaru, Riau, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Ya, kemudian juga berpotensi terjadi hujan ringan di Jakarta, Bandung, dan Semarang, ganti-ganti, kemudian di Mamuju, kemudian di Ternate, Sorong, dan juga Manokwari ya, yang berada di Papua Barat, serta Nabire yang berada di Papua Tengah. Sementara itu hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan adapun hujan yang dapat disertai kilat atau petir diperkirakan terjadi di Pontianak dan juga Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ya, sementara selain hujan, ganti-ganti BMKG juga memperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Serang, Banten, kemudian di Yogyakarta dan Surabaya, Jawa Timur, dan Pasar, Bali, kemudian Mataram di Nusa Tenggara Barat, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur. Cuaca berawan tebal juga akan berpotensi terjadi di Makassar di Sulawesi Selatan, kemudian di Kendari, Sulawesi Tenggara, di Palu, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Sementara itu cuaca berawan diperkirakan terjadi di Jayapura, Papua. Ya, ganti-ganti, selain itu BMKG juga mengingatkan para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut untuk mewaspadai gelombang laut setinggi 2,5 meter hingga 4 meter ganti-ganti yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Dan selain itu masyarakat juga dihimbau, terutama masyarakat pesisir dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah seperti meliputi pesisir Sumatera Utara, kemudian di Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan sebagian wilayah pesisir Maluku. Ya, ganti-ganti, dan terakhir mereka mengingatkan bahwa meskipun cuaca kering itu masih mendominasi secara umum, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal dan masyarakat juga diminta mewaspadai resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dan menyesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta selalu memantau informasi terkini melalui kanal resmi BMKG.
1: Rang, buang sampah di mana sih?
2: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air,

kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

0: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya, yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.
1: RRI dengan esensi buku, Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak masih bersama di Perumpat RRI Jambi di FM 99,2 MHz yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ganti-ganti ya, di suasana perkantoran pagi ini ya lumayan ramai ya, ya karena sebagian dari para pekerja juga sudah mulai berdatangan ke kantornya masing-masing. Ganti-ganti sudah melaksanakan apel pagi juga seperti itu ya. Semangat pagi buat semuanya nih. Ya, edisi Senin di 12 Oktober 2026, ganti-ganti di informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak, Banten melarang wisatawan mendekati Gunung Anak Krakatau karena status level 3 atau siaga yang direkomendasikan Pusat Vulkanologi Bencana Mitigasi Geologi atau PVMBG dengan radius 5 km dari pusat erupsi. Ya, dalam hal ini Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta ganti-ganti di Lebak Banten pada minggu kemarin mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan PVMBG agar wisatawan, masyarakat dan juga wartawan dan pendaki tidak diperbolehkan memasuki kawasan Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda antara Banten dan Lampung. Karena berdasarkan Badan Geologi Kementerian ESDM, status aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga yang berlaku sejak 9 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, ganti-ganti pihaknya meminta wisatawan, masyarakat, dan wartawan, juga para pendaki dilarang mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau. Dan beliau juga mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Banten dan Lampung untuk tetap tenang dan jangan mempercayai isu-isu tentang erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan gelombang tsunami.

0: Sari, lihat deh. UKTku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no.
2: Oh ya? Mana? Coba-coba aku lihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.
2: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya, yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat atau Jabar menyebutkan bahwa jalur wisata pendakian Gunung Papandayan, Kabupaten Garut sudah kembali dibuka yang sebelumnya dilarang karena adanya fenomena alam blue fire di kawasan kawah. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Garut BBKSDA Jabar Fitriana Yulalita. Dan dia menuturkan bahwa fenomena alam blue fire terpantau muncul di kawasan kawah pada 24 September 2026 dan selanjutnya diberlakukan pembatasan bagi wisatawan agar tidak melewati atau mendekati kawasan tersebut. Jajarannya bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dan PT AIL sebagai pengelola Taman Wisata Alam Papandayan melakukan pemantauan terkait perkembangan fenomena dan keamanan bagi pengunjung yang sudah diperbolehkan pada 29 September 2026. Meski sudah dibuka kembali jalur tersebut, pihaknya bersama pengelola terus memantau area kawasan dan pengunjung untuk memastikan keamanan. Wisatawan katanya selalu diingatkan untuk selalu waspada dan mematuhi peraturan seperti tidak boleh berhenti lama di area kawah dan juga dilarang berkemah di Pondok Salada. Sementara itu terpisah, manajer operasional Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, Amin Kaban, membenarkan sudah dibuka kembali untuk wisatawan melakukan pendakian dengan tetap dipantau memastikan keamanannya. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara edisi hari ini di Halo Jambi Ganti-ganti ya. Dan tentunya tema kita di pagi hari ini memperingati Hari Museum Ganti-ganti ya. Jadi hari ini adalah Hari Museum Nasional ya. Dan kita tahu yang namanya museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah Ganti-ganti ya. Dan pastinya dalam hidup kita pasti sudah pernah lah ya mendatangi atau mengunjungi yang namanya museum seperti itu. Kalau nggak pernah kayaknya waduh keterlaluan kayaknya kalau kita belum pernah sama sekali ke museum, karena dari sanalah kita bisa mengetahui sejarah Ganti-ganti ya, kenapa bisa ada seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di Halo Jambi edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026, masih bersama saya Elis dan rekan teknik, masih bersama Bang Arif dan juga Bang Brian Aprianto.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi

Ya, Kanti-Kanti edisi hari ini Senin di 12 Oktober 2026. Kanti-Kanti bertepatan dengan Hari Museum Nasional ya. Dan yang pasti setiap tanggal 12 Oktober memang dipilih nih untuk mengenang pelaksanaan Musyawarah Museum se-Indonesia. Kanti-Kanti ya.

Ya, dan ternyata memang ada asal-usulnya, Kanti-Kanti, kenapa setiap tanggal 12 Oktober itu diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Dan ternyata memang dipilih untuk mengenang nih pelaksanaan museum, musyawarah museum se-Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 12 hingga 14 Oktober tahun 1962 di Yogyakarta, Kanti-Kanti ya. Ya, dan tentunya asal-usul dan sejarah singkatnya mulai dari adanya Musyawarah Museum se-Indonesia atau MMI, Kanti-Kanti. Kemudian lahirnya Barahmus namanya, yakni musyawarah tersebut yang kemudian dihadiri oleh para pengelola museum dari seluruh Indonesia dan menghasilkan pembentukan Barahmus atau Badan Musyawarah Museum Indonesia. Yang mana setelah lahirnya Barahmus, kemudian ada tujuan penetapannya, Kanti-Kanti, kenapa diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Iya, di mana tujuan penetapannya itu adalah karena forum ini menjadi tonggak penting persatuan para pengelola museum untuk memperkuat peran museum sebagai pusat edukasi, pusat pelestarian sejarah, dan juga menjaga warisan budaya bangsa. Iya, kemudian setelah semuanya terbentuk maka dilakukanlah pengesahan hari peringatannya, Kanti-Kanti ya. Di mana ini dilakukan adalah upaya penetapan tanggal yang kemudian dimatangkan melalui diskusi dan pertemuan musyawarah lanjutan seperti MMI di Malang pada bulan Mei 2015 lalu, Kanti-Kanti, dan hingga di resmi diperingati secara nasional setiap tahunnya yakni di tanggal 12 Oktober. Iya, sementara tujuan dari peringatan kenapa setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum Nasional, Kanti-Kanti, karena ini adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting dari museum itu sendiri. Kemudian mendorong minat kunjungan masyarakat, khususnya generasi muda ke museum, Kanti-Kanti. Kemudian menjadikan museum sebagai ruang publik interaktif dan pusat diskusi kebudayaan.

Iya, ganti-ganti di mana penetapan Hari Museum Nasional juga bertujuan memperkuat komitmen museum sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya. Nah, selain itu, momen ini juga menjadi refleksi bagi para pengelola museum dalam meningkatkan peran institusi mereka sebagai ruang pembelajaran publik yang dinamis dan inklusif.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: mana ada panjang lagi antriannya. Masih ada aja yang nyerobot.
1: Sabar, semuanya butuh kok. Kalau kita tertib, kan cepat selesainya.
0: Iya, tapi aku kesel aja. Kita udah antri lama, masih aja ada yang nyerobotin.
1: Ingat, antri itu cermin budaya kita. Kita ikuti aja satu jalur, gak usah pakai nyerobot. Terus, matikan dulu mesinnya pada saat ngisi BBM.
0: Benar juga ya. Kalau kita tertib, pasti akan aman. Nyaman semua, pasti bisa kebagian. Jadilah pengendara bijak. Budaya antri di SPBU cerminkan kebudayaan.

Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam kutai.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih tema kita di pagi hari ini mengenai Museum Nasional ganti-ganti ya, yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Dan kenapa diperingati setiap tanggal 12 Oktober ganti-ganti? Dikarenakan sebelumnya sudah ada berbagai kegiatan seperti musyawarah ganti-ganti ya, yang dilangsungkan di Jakarta dari tanggal 12 hingga 14 Oktober tahun 1962. Kemudian kegiatan ini pun dihadiri sejumlah perwakilan dari museum dari berbagai tanah air yang ada di Indonesia ganti-ganti ya. Ya, yang pasti penetapan Hari Museum Nasional ganti-ganti itu bertujuan memperkuat komitmen museum sebagai pusat edukasi dan juga pelestarian budaya. Dan selain itu, momen ini juga menjadi refleksi bagi para pengelola museum dalam meningkatkan peran institusi mereka sebagai ruang pembelajaran publik yang dinamis dan inklusif. Nah, sementara ganti-ganti makna peringatan Hari Museum itu sendiri, karena kalau menurut Muspen Komdigi, Hari Museum Nasional itu memiliki makna penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan warisan budaya bangsa. Museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran lintas generasi. Ya, di mana melalui museum, publik dapat diajak untuk memahami perjalanan bangsa Indonesia mulai dari masa prasejarah sampai perkembangan modern. Dan peringatan ini pun juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan museum, baik melalui kunjungan, dari edukasi maupun keterlibatan dalam pelestarian koleksi. Ya, ganti-ganti, selain Hari Museum Nasional juga menjadi momentum bagi para pengelola museum tentunya untuk terus berinovasi, karena dengan memanfaatkan teknologi digital pada saat ini, museum dapat menjangkau lebih banyak pengunjung melalui pameran misalnya. Pameran pun bisa dilakukan dengan pameran virtual, kemudian tur daring, hingga program interaktif yang memperkaya pengalaman belajar. Ya, kalau kita ditanya apa dan bagaimana cara kita untuk merayakan Hari Museum Nasional ganti-ganti, ya kayaknya kita sebagai masyarakat bisa ikut berpartisipasi ganti-ganti ya. Iya, tentunya dengan berbagai cara yang sederhana. Misalnya saja kita mengunjungi museum terdekat dari lokasi tempat tinggal kita ganti-ganti ya. Dan yang pasti di setiap daerah itu ada museum ganti-ganti, sehingga kita mengetahui sejarah dari terbentuknya suatu daerah. Ya, apalagi sekarang banyak museum di Indonesia yang menghadirkan pameran tematik khusus untuk memperingati Hari Museum Nasional. Kemudian kita juga bisa merayakan Hari Museum Nasional dengan mengikuti berbagai kegiatan edukasi dan lokakarya. Mungkin kita bisa ikut diskusi, ikut seminar atau workshop ganti-ganti yang tentunya membahas pelestarian warisan budaya. Kemudian kita juga bisa ikut berpartisipasi di kampanye digital museum ganti-ganti ya. Sekarang sudah berada di era digital dan tentunya banyak museum dan juga lembaga kebudayaan menggelar kampanye daring di media sosial. Nah, dalam hal ini masyarakat atau kita semua bisa ikut menyebarkan informasinya ganti-ganti ya, dan tentunya berbagai pengalaman kunjungan atau menggugah foto dengan tagar bertema Hari Museum Nasional. Ya, dan yang pasti terus juga mendukung program pelestarian budaya ganti-ganti, karena kalau kita memberikan dukungan terhadap museum itu bisa dilakukan dengan menjadi relawan misalnya, berdonasi atau ikut serta dalam kegiatan komunitas yang berfokus pada pelestarian sejarah dan artefak nasional.

0: Sari, lihat deh. UKTku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no!
2: Oh ya? Mana? Coba-coba kulihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.
4: Pakaian sehari-hari yang digunakan orang rimba adalah cawat atau cawot, yang terbuat dari kain panjang, yang berfungsi menutup organ vital manusia terutama kaum laki-laki rimba. Dengan menggunakan cawat, sangat mendukung ruang gerak laki-laki rimba dalam aktivitas mereka berburu, meramu, dan lain sebagainya. Awalnya, orang rimba menggunakan cawat dari daun-daunan yang ada di hutan. Kemudian diganti dengan menggunakan tikar pandan, karung goni, ataupun kulit kayu. Bagi orang rimba, hanya dengan menggunakan cawat untuk menutupi anggota tubuh mereka, sudah mereka jalankan dari generasi ke generasi. Dan orang rimba juga memiliki keyakinan bahwa alam sudah melindungi mereka. Sebuah keyakinan yang sangat mendasari orang rimba, karena rimba dan alam adalah nadi kehidupan mereka. Dan bagi laki-laki rimba, cawat menjadi bagian dari usaha mereka untuk tetap menjaga adat dan nenek moyang mereka. Sebuah perbedaan yang semestinya dihormati dan dihargai.

PRRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Selanjutnya saya akan berikan informasi dari Prakirawan Cuaca dan juga Hotspot Provinsi Jambi edisi Senin 12 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini, ganti-ganti secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin. Sementara siang hingga ke sore hari nanti secara umum udaranya juga kabur dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini untuk hari ini dalam kondisi yang nil, sementara suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 50 hingga 86%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini untuk gelombang laut juga dalam kondisi yang nil, kanti-kanti. Sementara titik panas atau hotspot tanggal 11 Oktober 2026. Pukul 00 ya sampai dengan pukul 23 terdapat 178 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari. Ada 1 titik panas, kemudian Kerinci 1 titik panas, Merangin juga ada 2 titik panas, Muaro Jambi ada 31 titik panas, Sarolangun 13 titik panas, Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 126 titik panas. Forecaster on duty Lukita diperbaharui hari ini 12 Oktober 2026 pukul 8 lebih 33 menit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Berdenda.

Ya, Candy-Candy, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Candy-Candy, semangat pagi dan selamat memulai aktivitas untuk semuanya nih, dimanapun ya, baik di instansi pemerintahan ataupun di instansi swasta yang tetap bersemangat untuk beraktivitas di hari ini. Pasti karena ini hari Senin lagi, pastinya lebih semangat ya, karena dua hari udah bisa berlibur, bisa bersama, berkumpul bersama keluarga. Nah, hari ini kita kembali di kegiatannya masing-masing ya, pokoknya memulai aktivitasnya, baik di instansi pemerintahan ataupun swasta, baik yang ada di dalam kota Jambi ataupun ganti-ganti berada di luar kota. Iya, kita bersama di 0811-6707-9920, ganti-ganti di Jambi Berdendang ya. Tema kita mah kecil lah ya, ringan saja, karena bertepatan dengan Hari Museum Nasional. Ketika ganti-ganti berkunjung ke museum, apa yang pertama kali ganti-ganti lihat ya? Kan banyak tuh, di museum tuh kan banyak isinya tuh. Tidak hanya ada arca, tapi juga ada perintilan yang lain ya. Ada arkeologi, ada prasejarah, ada pokoknya banyak gitu. Nah, kalau ganti-ganti berkunjung ke museum, yang pertama kali dilihat itu yang mananya ganti-ganti ya? Apakah lukisan, apakah dokumen, arca, ataupun lain sebagainya ya? Di 0811-6707-9920.

0: Iya, di 0811-6707-9920 ganti-ganti ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa kabar Mbak Luis?
0: Pagi.
1: Halo?
0: Sudah, insya Allah. Sudah.
1: Sudah.
0: Aduh, kenapa besar sekali suaranya? Halo?
1: Halo?
0: Iya.
1: Gangguan ini banyak asap, Mbak Luis.
0: Oh, masih banyak asap. Gangguan karena asap, ya.
1: Meter gelapnya.
0: Masih gelap di sana?
1: Iya, sekarang masalah Mbak Luis. Ya. Banyak orang. Bakaran
0: kemarin. Masih bakar-bakaran lagi. Halo?
1: Lagi padam Mbak Alis, gak bisa lagi.
0: Kenapa?
1: Gak bisa padam lagi, helikopter juga gak telap lagi, burung lagi, kemana-mana suka.
0: Oh serius?
1: Serius, banyak orang stres ini masuk rumah.
0: Itu daerah mana tuh?
1: Petaling, Pancuran, atas Lembang, Jambi.
0: Oh yang di sana ya, gelap ya di situ ya, belum pernah turun hujan pun.
1: Meter pakai masker Mbak, tidak bisa lagi nampak.
0: Oh, tidak bisa lagi. Ya udah kalau misalnya kayak gitu kan ya tidak harus aktivitas kita kan.
1: Ya masih lah balik kita namanya.
0: Iya, tapi kan nanti bisa sesak nafas nih.
1: Iya, pakai masker.
0: Iya, Bang Nuri pernah ke museum kah?
1: Pernah dulu bagi sama anak-anak sekolah sama guru-guru tuh.
0: Apa nih kalau Bang Nuri yang pertama ditengok apa nih?
1: Saya barang-barang antik ya, keris, pesako-pesako gitu kan. Saya hobi dengan itu.
0: Oh, keris dengan keris-keris ya. Oh, keris berarti benda-benda klasik ya.
1: Oh, senang ya. Ini pesako nih.
0: Oke. Kemarin di museum yang mana nih?
1: Di Telane itu.
0: Yang museum itu ya, museum juga ya.
1: Kan sama anak sekolah, izin maksudnya.
0: Gitu ya. Iya, ya deh Bang Nuri lagunya apa nih? Apa bang?
1: Ketimun bungku.
0: Oh ketimun bungku. Oh iyalah. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ganti-ganti Bang Nuri yang tetap beraktivitas walaupun jarak pandang hanya 5 meter. Ganti-ganti ya, tetap pakai masker ya, tapi kalau memang sudah sedemikian mendingan gak usah aktivitas lah ya. Karena kan kita sendiri yang akan merasakannya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi kembali sini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hello, Nian.
0: Hello, Nian. Iya nih, lagi apa nih Bang Amar?
2: Sekarang lagi santai.
0: Lagi santai?
2: Iya, enggak ada aktivitas hari ini.
0: Kenapa memang?
2: Maringan hujan deras ini.
0: Oh, ada hujan.
2: Lumayan deras.
0: Lumayan ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi sudah.
2: Pas hari malam minggunya hujan juga sini.
0: Alhamdulillah sudah 2 kali dapat hujan.
2: Alhamdulillah, sejuk, adem banget.
0: Adem banget.
2: Iya, air sumurnya tapi nambah sedikit.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
2: Ya, belum banyak.
0: Bang Amar pernah ke museum enggak?
2: Ada.
0: Kapan?
2: Museum Candi Muara Jambi.
0: Oh, Candi.
2: Iya.
0: Nah, nengok apa tuh pertamanya di sana?
2: Lihat apa, tempat apa, kuali ada kuali besar.
0: Oh iya, itu tahun berapa Bang Amar sana? Atau baru-baru ini?
2: Udah lama.
0: Terus yang baru ini belum nih? Museum Dharma Kirti?
2: Belum.
0: Oh, cobalah ke sana, kan deket tuh.
2: Iya benar, tapi maksudnya bayar sih.
0: Memang bayar.
2: Maunya gratis.
0: Wah, gak bisa dong. Gak bisa Bang Amar, tetap bayar. Mana
2: tahu kan.
0: Iya, karena banyak ilmu.
2: Kalau pengunjungnya gak ramai, sebenarnya gratis lah.
0: Waduh. Yeah.
2: Apalagi orang daerah sekitar sini, gak usah bayar.
0: Aneh. Ya sudah, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Hanya aja. Suap tergantung.
0: Emang sekarang lagi makan?
2: Sudah. Sekarang udah mulai masuk hujan kayaknya.
0: Oh.
2: Iya. Hari pemane aja pertama pulang.
0: Oh gitu. Ya,
2: karena harga ketol mahal.
0: Ya udah.
2: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Diganti mana sih ganti?
0: Aduh, tapi apa namanya tuh tidak merata lah gitu.
2: Tidak merata ya?
0: Ada yang dapat hujan, ada yang cuman

0: Oke lah,
1: Ya.
0: Kak. Lagi nyanyi lagi ya.
1: Yo.
0: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa ya tadi judulnya Bang Amar? Tapi nanti Bang Amar pasti ketemu itu Bang Amar. Oh ya, Tembang Cinta judulnya Bang Amar ya. Dul Sumbang dan Nini Karnia. Itu sih lagu lama sih sebenarnya ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Butet.
2: Apa kabar?
1: Kabar sehat Kak Butet, kayak mana?
2: Amin, alhamdulillah.
1: Udah mulai menggale belum?
2: Belum.
1: Oh, belum. Masih istirahat ya.
2: Iyalah.
1: Kemarin ada hujan kah?
2: Hah?
1: Ada hujan kah?
2: Enggak ada, kayak mana ini? Tempat
1: Berarti,
2: aman hujan, kita
1: iya.
2: enggak.
1: Berarti tempat Kak Butet terlalu banyak pawang hujan kali ya.
2: Aduh, apa tuh ya? Ada yang digat, digat nggak boleh lewat. Padahal hujan.
1: Insya Allah hujan, hujan kemarin hujan.
2: Di sini ora eh.
1: Ora.
2: Ora.
1: Ora. Oke, Kak Butet pernah ke museum?
2: Pernah.
1: Iya, lihat apa?
2: Udah lama kali.
1: Iya, biasanya Kak Butet lihat apa nih duluan?
2: Lukis-lukisan itu loh, bagus, bagus sekali.
1: Oh, lihat lukisan Kak Butet ya.
2: Iya, suka.
1: Kak Butet suka lukisan antik ya?
2: Iya, kok pintar orangnya ya?
1: Iya, Kak Butet nggak ingin belajar?
2: Ora tuh ya.
1: Belajar melukis maksudnya.
2: Oh, enggak lah, Cili.
1: Oh, tidak
2: Yang
1: lah ya.
2: muda-muda aja maju ke depan.
1: Oke. Ya udahlah, Kak Butet lagunya apa nih?
2: Lagunya pengen kali lu dengerin lagu
1: Gunung
2: bukan itu,
1: Masuk.
2: malas.
1: Gunung Masuk.
2: Enggak. Ganti dulu.
1: Apa?
2: Ini. Pahit pario ya.
1: Oh, pahit pario.
2: Iya. Cili. Sampai semuanya ya.
1: Oke.
2: Makasih ya,
1: Cik. Yuk, makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti, silahkan. Op, silahkan. Satu penelpon lagi kayaknya nih ya. Mudah-mudahan bisa nih kanti-kanti ya. Di kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali, Cik. Tadi pun.
1: Halo, dia pun. Waalaikumsalam, Babang.
3: Yo, gimana kabarnya, Cik?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Bang Tampan
3: walaupun
1: gimana?
3: Tanggal 12 cerah ya.
1: Gimana kabar Babang juga?
3: Alhamdulillah kabar aku bersama istri tercinta juga sehat selalu
1: sih. Sehat selalu, amin. Alhamdulillah ya. Bang, dulu pernah ke museum nggak?
3: Sering malah, ini kan dekat dari rumah.
1: Oh ada ya, museum
3: ada
1: apa?
3: Ada museum di Lampung.
1: Oh apa nih yang pertama kalau misalnya museum tuh yang pingin sekali diketahui sama Babang apa tuh?
3: Itu cagar budaya.
1: Oh, cagar budayanya ya.
3: Iya,
1: keren kayaknya ya.
3: Masih lambang-lambang kita kan provinsi kita sendiri, kita harus tahu langsung, jangan di video-video atau di gambar aja gitu.
1: Oh, gitu.
3: Kan langsung kan izin dulu sama penjaga, pengen lihat gitu kan.
1: Oh, jadi sering
3: oh,
1: ya.
3: Ini sering karena dekat dari rumah 30 menit.
1: Oh, enak tuh.
3: Di gedungnya ada.
1: Deket,
3: tapi
1: ya.
3: Ada beberapa bagian juga sih, ada yang di Lampung Selatan, tapi baru 4 tempat aja yang saya
1: kunjungi.
3: Ya.
1: Oh, iya.
3: Saya senang karena kalau di museum-museum itu kan kayak semacam apa ya, kayak tanda daerah kita ini, inilah yang di museum-museum, jadi kita paham sendiri.
1: Iya, awalnya ya kan?
3: Awalnya.
1: Daerahnya seperti itu.
3: Pengen sih daerah-daerah luar juga
1: ingin
3: gitu, pengen
1: tahu.
3: Ketahui gitu.
1: Oke.
3: Paling kalau yang jauh-jauh perlu buka YouTube doang.
1: Lihat cuma gambar ya.
3: Iya.
1: Oke, Bang Tampan lagunya apa nih?
3: Lagunya Abangku Jauh.
1: Abangku Jauh.
3: Walaupun istriku dekat, tapi dia kadang-kadang kalau aku tinggal ke warung aja katanya jauh kan.
1: Berarti dia emang cinta sekali gitu loh. Iya dah.
3: Salamnya buat semuanya aja.
1: Yuk.
3: Sehat selalu dan spesialnya buat istri tercinta, buat Suhaina, super spesialnya buat keluarga besar Keis. Sehat selalu ya sih ya.
1: Yuk.
3: Makasih, Assalamualaikum, tadi pun.
1: Ya pun, Waalaikumsalam.
4: Jambi Bedendang.

0: Sari, lihat deh. UKTku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no.
2: Oh ya? Mana? Coba-coba kulihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.
4: Jambi Bedendang.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Jambi Berdendang. Dan terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah masuk di line telepon 0811 6707 9920.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Jambi Berdendang kita tuntaskan sampai ke jam 10 ganti-ganti ya. Dan selain ini nanti ada rekan sekerja lainnya, tentunya ada adik-adik kita Ratu dan juga Elin yang akan melanjutkan kebersamaan kita di edisi hari ini. Ganti-ganti Senin 12 Oktober 2026. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Sari, lihat deh. UKTku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
2: Oh, no!
3: Oh ya? Mana? Coba-coba aku lihat. Ya ampun, segitunya.
1: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
3: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
4: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
3: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
1: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini siapa yang hidupin air? Air yang ngeluber. Kok nggak ditutup?
1: Eh, iya ya. Ibu lupa tadi pas ngisi bak mandi ada yang nelpon.
0: Makanya, Bu, kalau sudah cukup, langsung ditutup kerannya. Jangan dibiarkan ngocor terus.
1: Iya, maaf ya.
2: Air bukan sekedar komoditas, melainkan napas kehidupan bumi. Jangan membiarkan air terbuang percuma. Gunakan air seperlunya.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Yuk ganti-ganti masih di Prompat Jambi. Di sini bersama saya Ratu akan menemanin ganti-ganti dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, ganti-ganti gimana kabarnya? Semoga ganti-ganti sehat selalu dan yang lagi di jalan, lagi di tempat kerja atau lagi santai nih di rumah, semoga aktivitasnya lancar dan menyenangkan. Yo ganti-ganti ngomong-ngomong soal kesehatan nih ganti-ganti. Nah, di tengah kondisi udara kita nih yang kurang bersahabat akibat kabut asap yang ndak kunjung selesai yo ganti-ganti. Yo kita jangan sampai lupa untuk menjaga kondisi tubuh. Nah, ternyata ada beberapa minuman sederhana nih ganti-ganti yang bisa dijadikan pilihan untuk membantu menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dan tenggorokan tetap nyaman. Nah, ganti-ganti salah satunya yaitu tentang ketika kabut asap menyelimuti lingkungan kita, kualitas udara dapat menurun dan membuat saluran pernapasan lebih mudah mengalami iritasi. Selain mengurangi paparan asap dan menggunakan masker yang sesuai, menjaga tubuh tetap terhidrasi juga penting untuk mendukung kondisi tubuh. Nah, ganti-ganti salah satu pilihan yang mudah dilakukan adalah memperbanyak minum air putih. Nah, asupan cairan yang cukup membantu menjaga kelembapan tenggorokan dan saluran pernapasan sehingga rasa kering atau tidak nyaman dapat berkurang. Kemudian ganti-ganti selain air putih, teh hangat tanpa gula berlebihan juga dapat menjadi pilihan. Suhu hangat dapat memberikan rasa nyaman pada tenggorokan, terutama ketika tenggorokan terasa kering akibat paparan udara yang berasap. Dan juga ganti-ganti air lemon hangat juga bisa dikonsumsi sebagai variasi minuman. Lemon mengandung vitamin C yang berperan dalam mendukung fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Kemudian minuman ini bukan obat untuk menghilangkan dampak paparan asap, tapi juga sebagai minuman untuk bisa kita minum sehari-hari ganti-ganti. Kemudian pilihan lainnya juga ada air kelapa ganti-ganti yang dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Sementara itu, jus buah segar tanpa tambahan gula berlebihan dapat menjadi sumber vitamin dan cairan.

Nah, ganti-ganti yang perlu diingat, tidak ada minuman tertentu yang dapat membersihkan paru-paru dari paparan kabut asap. Tapi perlindungan utama tetap dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ketika kualitas udaranya buruk, ganti-ganti menggunakan masker dan juga menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Nah, jika ganti-ganti muncul sesak napas, nyeri dada, batuk berat, atau kondisi semakin memburuk, sebaiknya segera mendapatkan pertolongan media yuk ganti-ganti yuk. Maksud kami medis ganti-ganti. Yuk ganti-ganti, itulah infonya. Ganti-ganti tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan minum air putih banyak-banyak yuk ganti yuk. Tetap bersama Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
1: Sebaiknya kamu tahu.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Yo ganti-ganti masih di Prompat RRI Jambi. Kita lanjut ganti-ganti dengan informasi terkini tentang ranah kebencanaan ganti-ganti. Bencana banjir luapan di 3 kecamatan Kota Padang memaksa sedikitnya 672 warga mengungsi dari rumah. Hujan lebat berintensitas tinggi memicu genangan air yang belum surut sejak Sabtu hingga Minggu kemarin. Ganti-ganti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sekitar 225 kepala keluarga terdampak genangan air tersebut. Dan kemudian dampak bencana hidrometeorologi tersebut menjangkau 498 jiwa warga di kawasan Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB Berton Suarpelita Panjaitan merilis keterangan resmi Pusdalops BPBD Sumatera Barat menghimpun laporan lapangan mengenai proses evakuasi warga pada Minggu dini hari. Ganti-ganti, Berton menjelaskan sebaran titik evakuasi pengungsi yang tersebar pada beberapa lokasi penampungan sementara penduduk dan petugas penyelamat terus memperbarui data lapangan guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat terdampak terpenuhi secara cepat. Untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

Tarian Selampit Delapan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit Delapan karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen yakni Oka Hendrik menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Ma, aku berangkat dulu ya.
2: Sarapan dulu, nak.
1: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
2: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
1: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
2: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma. Aku ganti deh.
3: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kabar Hariku.
5: Kanti-kanti masih di Pro 4 Jambi di kabar hari Iko Kanti-kanti tentang UIN Jambi kolaborasi UI Jasni Bungo perluas pendidikan untuk S3. Kanti-kanti Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi memperluas akses pendidikan doktoral bagi masyarakat di wilayah Jambi bagian barat. Upaya ini dilakukan melalui pendatanganan Nota Kesepahaman AUTA atau Memorandum of Understanding dengan Universitas Islam Yasni Bungo pada Rabu 7 Oktober 2026. Ganti-ganti kerjasama ini memungkinkan perkuliahan program doktor atau S3 UIN STS Jambi berlangsung di kampus UI Yasni Bungo. Dengan demikian, ganti-ganti masyarakat di wilayah barat Jambi tidak perlu rutin melakukan perjalanan ke kota Jambi. Dan akses tersebut terutama ditujukan bagi akademisi, praktisi, pejabat publik, dan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan doktoral. Nah, ganti-ganti, jadi yang punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi nih, ganti-ganti. Kini kesempatan untuk kuliah S3 semakin dekat, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id, tetap bersama 99,2 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: 89,2 Propat RRI Jambi.
1: Asik banget, lagi ngapain sih?
2: Shh, sini.
1: Apaan sih? Hei, itu kan konten dewasa. Is.
3: Mari bijak bermedia sosial. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
4: Jambi Siang Iko.

Yo, ganti-ganti Pro 4 RRI Jambi. Ado yang punya kebiasaan gak ganti-ganti minum kopi sambil santai di pagi hari, siang, atau sore hari? Nah, secakir kopi ternyata bukan cuma soal rasa nih ganti-ganti, tapi juga bisa membawa inspirasi dan peluang usaha bagi masyarakat. Ganti-ganti ada info tentang dari secangkir kopi luwak di Bali, ada inspirasi pemberdayaan UMKM di Kalsel. Aroma kopi yang menguar dari proses penyangairan menyambut kedatangan rombongan finalis kompetisi karya jurnalistik 2026 di Satria Luwak Kopi Jalan Lot Tunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali pada Senin 12 Oktober 2026. Di tengah aroma biji kopi dipanggang, tersaji sebuah cerita tentang produk lokal, kearifan proses tradisional, dan peluang usaha yang dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalimantan Selatan. Ganti-ganti kunjungan yang diinisiasi kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Jambi, Kalimantan Selatan itu bukan sekedar perjalanan untuk menikmati secangkir kopi. Namun para finalis diajak melihat langsung perjalanan biji kopi luwak mulai dari proses pengolahan, penyangraian hingga jadi produk yang siap dipasarkan. Ganti-ganti di tempat ini kopi tidak hanya berbicara tentang rasa, namun ada proses panjang, keterampilan, dan cerita di balik produk yang menjadi bagian dari daya tariknya. Biji kopi yang berasal dari buah kopi yang dikonsumsi hewan luwak melalui tahapan

Masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya Kentang Mustafa yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.

Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya kentang Mustafa. Kenapa namanya kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu memasak

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
2: Biar nggak campur aduk kali ya, Cha. Tapi kan sama-sama sampah.
1: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
2: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak.
1: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
2: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game sel judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Yo Kanti-Kanti Pro 4, selamat siang dimanapun Kanti berada. Semoga masih semangat aktivitas Nyona. Kanti-Kanti, ini udah hampir di tengah hari. Kanti-Kanti, gimana? Udah pada masak belum? Atau beli makanan untuk makan siang nanti? Nah, kalau ngomongin kebutuhan dapur nih, bagi yang mau masak Kanti-Kanti, tentu kita berharap harganya nih tetap terjangkau yo. Apalagi kan beras, minyak goreng, atau gulo kan jadi kebutuhan sehari-hari. Nah, ada kabar nih Kanti-Kanti, bagi Kanti-Kanti yang ada di Provinsi Riau, tentang pemerintah setempat menggelar pasar murah di 5 lokasi di Kota Pekanbaru mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober 2026. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah ini bertujuan menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tengah masyarakat. Kanti-Kanti, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti mengatakan, operasi pasar murah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi bahan pangan. Kanti-Kanti, ia menjelaskan kegiatan pasar murah dimulai pada Senin 12 Oktober di halaman kantor Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat. Selanjutnya pada Selasa 13 Oktober, kegiatan berlangsung di pekarangan kantor lurah Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya. Operasi pasar murah kemudian dilanjutkan pada Rabu 14 Oktober di halaman kantor lurah Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur. Dan pada Kamis 15 Oktober, masyarakat dapat berbelanja di halaman Masjid Paripurna Al-Hasanah, Kelurahan Metangor, Kecamatan Tenayan Raya. Sementara pada Jumat 16 Oktober, kegiatan dipusatkan di halaman kantor Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Ya, Kanti-Kanti, untuk info selengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di laman rri.co.id. Kanti-Kanti, pada pukul 11:56 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti lagu religi azan zuhur sekitar Provinsi Jambi, maksud saya sekitar Jambi dan sekitarnya. Oke, okay, thank you. Oke, okay, Kanti-Kanti tetap di Pro 4 Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget.
0: Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
1: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Nanda, Nanda, kesini sebentar Nanda.
2: Ya Bu. Ada apa Bu?
1: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya Nak.
2: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
1: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
2: Aduh,
1: ini
2: kenapa,
1: nih,
2: Bu?
1: Nih, jangan lupa pakai helmnya Nak.
2: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
1: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
2: Iya deh Bu.
3: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
0: Jambi Siang Iko.
4: Yuk ganti-ganti, masih di Pro 4 Jambi. Selamat siang ganti-ganti. Nah ini udah tengah siang dan waktunya makan siang ganti-ganti. Ada yang suka kuliner tradisional dak? Apalagi makanan khas daerah yang punya cita rasa yang lebih unik dan bikin kita ingat kampung. Nah ini ada salah satu nasi ibad dari Bengkulu Selatan yang masih bertahan dengan cita rasanya khas dan juga aroma harumnya nih ganti-ganti. Nah infonya itu ini ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti, harum khas pada nasi hangat yang terbalut dari daun pisang seketika menyeruak memanggil siapa saja yang melintas. Nah, di tengah gempuran kulineran modern, nasi ibad sajian tradisional khas dari daerah Bengkulu Selatan ternyata masih kokoh mempertahankan cita rasa otentiknya hingga hari ini. Salah satu penggiatnya adalah Yogi, warga Bengkulu Selatan yang memperkenalkan nasi ibad lewat Kampung Ibad. Baru sekitar 5 bulan ia memberanikan diri membuka usaha ini mengusung misi sederhana namun mendala, yakni merawat warisan leluhur. Ganti-ganti, hidangan khas ini kian istimewa saat dipadukan dengan aneka lauk-pauk laut yang menggugah selera. Mulai dari gurih dan legitnya gulai ikan gebur, ikan kakap, kepiting segar, udang, tempoyak, rebung manis, hingga unji. Yogi memastikan seluruh bahan laut yang diolahnya diambil dari hasil tangkapan yang benar-benar segar dan sehat, serta tentu saja memiliki cita rasa yang otentik dan unik. Soal harga, kuliner karya sejarah ini sangat ramah di kantong ganti-ganti. Porsi nasinya dibanderol mulai dari Rp5.000, sementara harga lauk menyesuaikan pilihan konsumen berkisar antara Rp10.000 hingga Rp50.000. Dan ganti-ganti, keunikannya ini terletak pada bungkus daun pisang yang mengunci aroma harum alami sekaligus membuat tekstur nasi terasa lebih pulen saat disantap. Nah, selain itu porsi nasinya juga lebih besar membuat santapan ini sangat mengenyangkan. Untuk info selanjutnya ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 Hz, sudah suara budaya Nusantara.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

Yoga Nikanti masih di Prompat RRI Jambi tentang info masih sekitar makanan nih, Kata Kanti. Jadi infonya itu tentang bukan cuma mendoan, Banyumas juga punya kampel dan ranjem yang tak kalah lezat. Banyumas adalah salah satu tempat yang memiliki kekayaan kuliner legendaris. Melalui podcast Rasa dan Cerita RRI Purwokerto bersama Priyo dan Rianti akan membahas mengenai kuliner Banyumas, khususnya kampel dan ranjem. Dan segmen ini akan mendeskripsikan bagaimana keunikan dan cita rasa dari kampel dan ranjem pada Minggu 12 Oktober bulan 10 2026. Nikanti, selain mendoan, makanan khas Banyumas seperti kampel dan ranjem adalah makanan yang menjadi ciri khas dari Banyumas. Jadi meskipun kampel dan ranjem yang jarang ditemui di tempat lain, makanan ini selalu menjadi makanan yang dirindukan oleh masyarakat Banyumas. Salah satu alternatif ketika ingin mencoba cita rasa ranjem dan kampel adalah dengan berwisata atau datang langsung ke Banyumas. Ganti-ganti waktu yang direkomendasikan untuk menikmati ranjem yaitu ketika bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga. Contohnya yaitu sore hari menjelang maghrib ketika berkumpul dengan keluarga, misalnya di teras rumah. Ranjem berasal dari ampas tahu yang digoreng dan dibumbui. Cita rasa pedas biasanya diberi cabai, kencur, dan berbagai bumbu tambahan lain sesuai dengan selera masyarakat Banyumas. Ranjem biasanya dibaut berbentuk bulat, namun ketika akan digoreng, ranjem dilumatkan hingga berbentuk pipih. Setelah ranjem dibentuk menjadi pipih, adonannya selanjutnya diberi tepung sebelum digoreng. Selain ranjem, terdapat kampel yang menjadi makanan khas Banyumas. Kampel diartikan sebagai kata peluk dalam bahasa Banyumasan. Bahan utama dalam pembuatan kampel adalah ketupat dan dage. Kemudian ketupat dan dage tersebut dijadikan satu, lalu di dalamnya diberi sambal. Setelah diberi sambal, ganti-ganti, kampel kemudian digoreng menggunakan tepung. Dan kampel ini memiliki beberapa varian. Salah satu varian dari kampel adalah dengan dicampur tempe. Untuk masyarakat Banyumas yang menginginkan kampel dapat membeli di daerah Sidabowa, Kecamatan Patik Raja, Banyumas, tepatnya di pinggir jalan depan lapangan Sidabowa. Mencoba makanan khas Banyumas seperti kampel dan ranjem dapat dijadikan alternatif selain memakan mendoan. Menikmati kampel dan ranjem menjadi salah satu bentuk dukungan untuk berkembangnya UMKM Banyumas. Ganti-ganti untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Yo ganti-ganti masih di Prompat RRI Jambi. Nah, ganti-ganti siapa nih yang kalau makan harus ado sayur di piringnya. Nah, kali ini kita akan bahas menu sederhana yang pasti cukup akrab di lidah kita, yaitu tumis kangkung. Ganti-ganti, tumis kangkung merupakan hidangan sayur khas Asia yang populer di Indonesia. Nah, kunci utama kelezatan serta kesegaran masakan ini terletak pada teknik memasak yang cepat menggunakan api besar. Bahan utama yang dibutuhkan terdiri dari 2 ikat kangkung yang telah disiangi, 1 buah tomat, 2 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan saus tiram, serta 1 sendok makan kecap manis. Untuk bumbu pelengkapnya itu meliputi 1 sendok teh gula merah, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh terasi sesuai selera. Nah, ganti-ganti bumbu yang diiris terdiri dari 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 buah cabai merah, dan 5 buah cabai rawit. Nah, untuk proses pembuatan diawali dengan memanaskan minyak di atas api sedang, lalu menumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Nah, selanjutnya masukkan irisan tomat serta cabai, tumis kembali hingga matang. Untuk info selengkapnya ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Yo ganti-ganti nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti program Suara Budaya Nusantara dari RRI Kupang dan juga RRI Jakarta dengan tema Tradisi Suku Boti di Timur Barat dengan narasumber Primus Dr. Handus Primus Lake MSI dan dipandu oleh Jane Anggriani dan juga Najwa. Nanti kita kembali lagi di Prompat RRI Jambi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
1: Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan yang gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbud Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung ini ya dengan Bapak Primus?
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya? Perkenalkan untuk narasumbernya.
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan

0: Kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Bu. Selamat siang.
0: Ya. Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
1: Syukurlah, Bu. Baik.
0: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timor Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat itu, Pak Primus.
2: Timor Barat itu, Pak Primus.
1: Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Yang Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang,
0: yeah.
1: Itu orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari Matahari Terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Benum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
0: Iya.
1: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek, yang lebih rendah. Namanya itu adalah Lunu Kliko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit, bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Kliko atau Lunu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sewaktu dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua Meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada Meo Mone, itu panglima perang laki-laki, dan ada Meo Feto, panglima perang perempuan. Meo Mone, panglima besar perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan Meo Feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang Meo yang namanya Meo Benu itu yang tinggal di Lunu Kliko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai Meo Mone. Kenapa kemudian ada Meo Feto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun Nah.

0: itu datang apa namanya Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Mio Beno itu, dan apa menikah dengan apa Mio Beno punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Mio Veto. Maka dia pada saat itu di itu apa kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Mio Mone dan Mio Veto. Nah, di bawah jabatan ini apa panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini apa Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Buti Benu, tapi bahasa lancar itu Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung apa Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Buti itu. Maka nama Buti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Buti Benu. Maka dapat sekarang itu namanya Buti. Begitu. Itu asal usul orang Buti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah apa tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali, mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, Mio Mone, Mio Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu, untuk sementara.
1: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Buti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Buti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
0: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Buti itu satu desa sekarang ini.
1: Iya.
0: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Buti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Buti yang tinggal di desa Buti sekarang ini.
1: Iya.
0: Nah, di desa Buti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT. 3 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Buti Dalam.
1: Oke. Okay.
0: Karena apa? Karena mereka orang Buti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Buti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Buti bilang ada Buti Dalam, Buti Luar. Betul. Yang disebut Buti itu sebenarnya Buti Dalam, Buti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Buti yang ada 2 itu. Yang disebut Buti Luar itu adalah orang-orang Buti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Buti Dalam itu adalah masyarakat Buti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 KK atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. begitu. Jadi itu terkait dengan nama bukti luar, bukti dalam. Nah, pasti ada keistimewaan. Memang bukti dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59. Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang bukti dalam sekarang ini, yang orang bukti dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu. Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Bauti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Bauti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung. Itu orang-orang Bauti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Nah, tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa? Ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum menganut agama-agama modern. Mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Bauti ini punya sistem kepercayaan satu yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Bauti itu, mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh tiga kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada tiga kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Bauti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh tiga kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai ketiga kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispah itu bagi orang Bauti itu layaknya suami istri. Jadi dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Wisneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispa itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam, sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau Dewa Langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Bauti sebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Wisneno atau Dewa Langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Onis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu, menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu. Sebagai apa, orang Buddha itu sebut, yang ditujukan untuk apa, Dewa Langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispa. Wispa itu, atau Dewa Bumi, atau Dewi Bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan, Ahaot, dan pemelihara, Afatis. Nah, jadi Wispa itu atau Dewa Bumi itu, dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, Dewi Langit, Dewi Bumi atau Dewa Bumi atau Wispa itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispa, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak Dewa Langit dan Dewa Bumi itu, sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Bauti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semanas. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Bauti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semanas. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena, yang sudah meninggal, itu yang disebut semanas. Nah, semanas ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispa atau dengan Dewi Bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
0: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf, tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanas, kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi apa orang yang bersangkutan.
1: Okay.
0: Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
2: Oke, Pak.
0: Tetapi
2: Mohon maaf, Kak Jane, mungkin yeah, udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
1: Oh iya.
0: Yeah. Terlalu pendek, sorry.
2: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
1: Iya, sangat menarik ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
2: iya.
1: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
2: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
0: Sistem kekerabatan, kan?
2: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
0: Dan dengan apa? Dan apa?
2: Dan meditasi, Pak.
0: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru bisa nyambung.
2: Oke,
0: jadi
2: boleh.
0: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan, keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus, hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya, kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan, dia akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Buddhis, laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu, mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
1: Iya.
0: Halo?
1: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
2: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
1: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811382010043.
2: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau
1: Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Boleh.
1: Empat Kupang. Iya.
3: Nanti.
1: Iya.
3: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
1: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
3: Tahu enggak ini siapa yang telepon?
1: Siapa yang telepon?
3: Cik Guri.
1: Cik Guri ya, benar. Iya, Cigu.
3: Jangan lupa lah.
1: Tidak lupa, selalu ingat ini.
3: Kakak.
1: Iya. Iya.
3: Juga salam kenal. Halo, Naswa yang presenter baru Jakarta.
2: Iya, halo, salam kenal Cigu ya.
3: Guria ya.
2: Iya.
3: Ini baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
2: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
3: semoga betah ya di lompat.
1: Oke. Silakan Cigu.
3: Salam kenal buat Bapak narasumber Reverend Primus Lake. Yang Cigu ya, karena apa biasa orang Cigu tuh guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
0: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
3: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang... yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
1: ya.
3: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak narasumber? Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbangun. Nah, pertanyaannya dari Tiguria, ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan? Satu. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan Tiguria. Ya. Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan Bapak narasumber? Itu saja Kak Jen.
1: Iya. Terima kasih. Iya Cigu, terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat Cigu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus ada dua.
0: Iya, baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
1: Iya, benar sekali.
0: Secara utuh, tidak bisa satu jam, tapi baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88, Bu. Pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di sendiri di tenun, apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
1: Iya.
0: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu kasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu jadi semua seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismana itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu, yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah, dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu, saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutang. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
0: Walaupun itu. Nah, itu ada, ini saya kalau saya cerita panjang, Bu, ini ceritanya. Iya,
1: betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu.
1: Iya, mungkin. Iya.
0: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kae. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga bini itu persis seperti saya punya lah.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri, ya.
0: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan.
1: Okay.
0: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, gue yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
0: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam pohon dengan buah yang berbuat tertentu, iya, yang biasanya dijadikan makanan burung, itu mereka tanam.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, kalau mereka mau potong kayu, untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke itu pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya, baik. Bapak Primus, mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa, apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih, terima kasih.
1: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
2: Bung, closing
1: dari statement. Bapak Primus, silakan.
0: Ini untuk yang terakhir kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagi pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan, kalau seorang yang datang curi orang punya ini misalnya pisang, seperti orang datang mencuri orang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil, itu kemudian tidak boleh menimbulkan sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari, bagaimana sebenarnya kita harus mengecekkan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
1: Iya, terima kasih. Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najwa.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayam Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
6: Kabar Hariku.

Yo, kanti-kanti kembali lagi bersama Pro 4 RRI Jambi. Dan tentunya dengan kabar hari Iko, kanti-kanti, tadi kita telah mendengarkan suara budaya Nusantara dari RRI Jakarta dan juga dari RRI Kupang ya, kanti-kanti, RRI Jakarta dan juga RRI Kupang. Nah, dilanjutkan dengan info kabar hari Iko, kanti. Disdik kerinci kampanye anti korupsi, integritas pegawai jadi perhatian. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui sosialisasi kampanye anti korupsi dan kewajaran pelaporan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah untuk menumbuhkan budaya kerja yang jujur, transparan dan bertanggung jawab di lingkungan Dinas Pendidikan. Kanti-kanti, jajaran dan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengikuti kegiatan tersebut dengan aktif. Para peserta juga memanfaatkan perangkat laptop untuk mendukung proses pembelajaran serta memahami materi sosialisasi pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini menyoroti pentingnya pencegahan korupsi dan penyusunan laporan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program pendidikan. Lalu melalui sosialisasi ini, Dinas Pendidikan mendorong seluruh aparatur untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam bekerja. Kanti-kanti, kampanye anti korupsi juga menekankan komitmen untuk tidak memberi maupun menerima suap. Selain itu, setiap pegawai perlu menghindari tindakan yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Untuk info selanjutnya, kanti-kanti bisa baca di laman rri.co.id. Masih bersama 99,2 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Hotel kok ono toh? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Rino merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan Krino berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krino dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, Krino adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Yuk, ganti-ganti, masih di frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nanti ada kabar menarik nih dari dunia musik Indonesia, yaitu tentang duo penyanyi perempuan yang punya karakter musik khas, yaitu Yura Yunita dan It Gitaf. Ganti-ganti, Yura Yunita dan It Gitaf berkolaborasi lewat lagu terbaru berjudul Mendung yang dirilis pada 9 Oktober 2026. Lagu tersebut kini tersedia dalam format audio dan video di berbagai platform digital. Kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan kepercayaan antara kedua musisi perempuan tersebut. Nah, keduanya menghadirkan karya yang memadukan karakter vokal dan musikalitas masing-masing tanpa saling mendominasi. Yura Yunita mengatakan kekagumannya terhadap cara It Gitaf menulis lagu. Menurut Yura, ganti-ganti, karya-karya It Gitaf memiliki kejujuran, ketajaman, dan identitas yang kuat. Ia mengaku senang dapat menyanyikan Mendung bersama It Gitaf, dan kolaborasi tersebut dibangun atas dasar kekaguman dan kepercayaan yang telah tumbuh sejak awal. It Gitaf juga menyebut Yura Yunita sebagai salah satu musisi perempuan yang menginspirasinya, dan ia mengagumi konsistensi, kejujuran, dan energi Yura dalam berkarya. Untuk info selanjutnya, kalian bisa baca di laman rri.co.id. Nah, ganti-ganti, jadi lagu itu bisa ganti-ganti dengarkan karena sudah dirilis. Tetap bersama Pro 4 RRI Jambi, karena ada banyak informasi.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Jambi Siang Iko.
2: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
3: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
2: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
3: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
2: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya. Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
3: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
3: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak maulah, itu kan tugasmu.
2: Wah, iya ya Rin, aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
3: Iya deh.
4: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Yo, ganti-ganti masih di Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti pernah ada ngeraso kalau sendi kaku atau nyeri setelah lamunan duduk atau mungkin banyak beraktivitas. Nah, ganti-ganti kesehatan sendi ini seringkali baru kita perhatikan kalau misalnya udah mulai sakit. Nah, sebelum-sebelumnya kita cuek-cuek baik ganti-ganti. Nah, selanjutnya ini kita beralih ke info tentang cara merawat kesehatan sendi. Nah, ganti-ganti berkenaan dengan Hari Radang Sendi Sedunia diperingati di setiap 12 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal penyakit radang sendi. Nah, peringatan ini mengingatkan pentingnya menjaga fungsi sendi melalui aktivitas fisik dan berat badan sehat. Ganti-ganti, artritis atau radang sendi adalah istilah untuk berbagai kondisi yang menimbulkan nyeri, pembengkakan, dan juga kekakuan persendian. Kondisi tersebut dapat mengganggu pergerakan serta aktivitas sehari-hari tergantung dengan jenis artritisnya. Melansir dari National Health Service atau NHS, salah satu cara menjaga kesehatan sendi adalah berolahraga secara teratur sesuai kemampuan tubuh. Aktivitas berdampak rendah meliputi berjalan kaki, berenang, pilates, dan juga yoga. Ganti-ganti, olahraga membantu untuk memperkuat otot yang menopang sendi dan juga menjaga kelenturan tubuh. Kemudian, aktivitas fisik rutin juga dapat meningkatkan keseimbangan serta mengurangi kekakuan sendi. Menjaga berat badan sehat juga penting nih untuk mengurangi tekanan pada sendi, terutama pada pinggul dan juga lutut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kelebihan berat badan sebagai faktor risiko osteoartritis pada sendi penopang tubuh. Pola makan seimbang membantu untuk menjaga berat badan sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kemudian ganti-ganti, mengonsumsi makanan bergizi secara rutin juga disarankan untuk mendukung pengelolaan gejala artritis. Dan juga ganti-ganti, kebiasaan kerja juga perlu diperhatikan nih agar sendi tidak menerima tekanan berulang secara berlebihan. Pekerjaan yang banyak seperti banyak duduk disarankan juga menjaga postur tubuh dan mengambil jeda untuk bergerak secara berkala. Kemudian ganti-ganti, saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik berat, hindari gerakan yang berisiko cedera dan tekanan berulang pada persendian. Ini dapat meningkatkan risiko osteoartritis. Nah, itu ganti-ganti. Jadi kita nih dari tadi bahas tentang beberapa cara sederhana untuk dapat menjaga kesehatan sendi, mulai dari rutin berolahraga sesuai dengan kemampuan, juga menjaga berat badan tetap sehat. Nah, jadi ingat ganti-ganti, jangan menunggu sampai sendi terasa nyeri baru kita peduli, tapi mulailah dari kebiasaan yang kecil yang dilakukan secara rutin agar tubuh tetap aktif dan nyaman bergerak. Untuk info selanjutnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.kd.id. Tetap bersama 99,2 MHz.
1: Sayangku nih,

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Inang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
2: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
1: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
2: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
1: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis.
2: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
1: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
2: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id

Yo, ganti-ganti, ada satu info terakhir di Jambi Siang Iko, yaitu tentang MCB Andalkan Komunitas Hidupkan Program Museum ke Masyarakat. Kepala Museum dan Cagar Budaya atau MCB Indira Estianti Nurjadin menyebut komunitas berperan penting dalam menghidupkan kegiatan museum. Menurutnya, ganti-ganti, keterlibatan komunitas membantu museum menghadirkan program publik yang menarik sekaligus mendekatkan masyarakat dengan koleksi dan sejarah. Dan juga ia menjelaskan setiap museum memiliki komunitas dengan minat berbeda yang aktif mendukung penyelenggaraan beragam kegiatan. Kehadiran komunitas tersebut membuat program publik museum berlangsung secara rutin, termasuk berbagai kegiatan edukatif dan interaktif setiap akhir pekan. Yo, ganti-ganti, untuk info selanjutnya ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Itulah satu info terakhir di Jambi Siang Iko, ganti-ganti. Selanjutnya pada pukul 15:05 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan azan asyar dan juga lagu religi. Dan juga saya pamit dulu ganti-ganti, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ganti-ganti akan ditemani oleh rekan saya Elin, dan tetap di 99,2 MHz.

Ya, Kak Tinganti, sudah kita dengarkan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah, Kanti-kanti. Semoga ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dangdut.
1: Yuk ganti, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Elin untuk formasi pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ganti kita masuk di program Pro Dangdut. Ganti-ganti ingin bergabung, boleh bergabung di nomor line 08 11 6707 9920. Ganti-ganti ini sudah ada dengan Bang Ijal. Halo Bang Ijal.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Gimana Bang Ijal, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat.
2: Ini dengan siapa?
1: Ini dengan Elin, Bang Ijal.
2: Elin.
1: Iya.
2: Bang Ijal, kabar Elin?
1: Alhamdulillah, baik. Bang Ijal, di mana posisinya Bang Ijal?
2: Sekarang sudah di rumah.
1: Oh, sudah di rumah ya?
2: Iya.
1: Oh, Bang Ijal, apa aktivitasnya hari ini?
2: Aktivitasnya Bang Ijal di Angsa 2 kan?
1: Oh, di Angsa 2, kerja Bang Ijal.
2: Sekarang udah balik ke rumah.
1: Gimana Bang, kemarin kebagian hujan enggak Bang?
2: Kayaknya di Kasang Kuda ini masih minim hujan.
1: Oh,
2: belum ada hujan. Nampaknya ini.
1: Kita doain lah Bang. Ya,
2: Bang Ijal kondangan kemarin ke daerah Selanai karena hujan.
1: Hujan Bang?
2: Yo, di Pematang Sulur.
1: Oh, iya. Bang, ini ada tema, ini kan hari museum. Nah, abang pernah gak ke museum?
2: Pernah.
1: Pernah, apa yang tengok bang di museum bang?
2: Waktu itu di museum perjuangan ya. Biasanya sekolah yang di situ kan. Sejarah-sejarah perjuangan, rakyat Jambi,
1: Sultan
2: Tahan. Ini juga di museum di Padang dulu, di museum budayaan tentang pakaian adat Sumatera Barat dan budaya-budaya di Sumatera Barat.
1: Iya. Banyak ya abang kunjungi museum, dak. Nah, menurut abang bang, kegiatan kunjung museum ini masih menarik, dak bang, untuk ngisi waktu luang?
2: Kalau menurut Bang Jal sih harusnya iya, apalagi untuk mungkin anak-anak sekolah, pelajar. Jadi mungkin waktunya jangan saat ini, sekarang ini soalnya situasi kan kurang kondusif, apalagi masalah asap, beberapa ini kan. Kalau situasinya normal, mungkin untuk anak-anak pelajar, walaupun kita juga sebagai orang tua, kadang mesti tidak-tidaknya satu kali dalam waktu kan, kita harus tahu tentang museum ini apa baiknya kan, kita bisa apa di situ menjadi

0: Buat Eri ini sendirian ya?
1: Iya sendirian bang, tadi sudah Ratu bang.
0: Ya selamat aktivitas, selamat sore, sehat selalu ya. Buat Yuridi, buat Tamrin, Kakak Budi dan Mbak Ria, buat Pak Emanyo, Ajeng, Budi Sila, Budi Sila juga.
1: Iya.
0: Samar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, semoga menadiannya juga.
1: Iya.
0: Buat Nyo, Pohamda Yusuf, Anissa Sintoman, Ujang juga ya.
1: Iya.
0: Buat Nyo, Putra Pulau Ujang, Cik Rusli juga.
1: Iya.
0: Buat Nyo, semua-semua lah kan tetap. Yang cuma pengen kompak, kalau kompak beda di kantor tidak.
1: Iya.
0: Pengen sama tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kanti-kanti sudah kita dengarkan tadi ada Bang Ijal. Selanjutnya di belakang ini ada Bang Tamrin. Halo Bang Tamrin.
2: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kalau abang gimana bang kabarnya?
2: Baik kabarnya.
1: Alhamdulillah. Abang posisinya di mana bang? Kalau boleh tahu?
2: Di rumah dong.
1: Oh di rumah. Sudah ngopi bang?
2: Ah sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Ngopi lagi nyambung malam lagi.
1: Malam lagi. Tidak bisa tidur lah tuh bang kalau malam.
2: Malam kan pas jam 2.
1: Wih kebal abang dengan kopi ya bang.
2: Anda. Malam tapi malam kerjanya malam.
1: Oh kerja malam. Ya jadinya harus minum kopi, dak bang dia segar matonya dak.
2: Iya dia segar matonya.
1: Ya bang kemarin kebagian hujan dak bang?
2: Oh bang, ada dia kedua hujan tuh. Ya, hujan hujan. Sore itu hujan.
1: Oh ada.
2: Iya. Ada kan di ramai hujan dak bang?
1: Iya hujan sedikit.
2: Kan dia kedua kena juga hujan tuh.
1: Iya. Jadilah dak bang sedikit
2: semoga. Iya, itu dapat penyelam bumi.
1: Betul. Abang, hari ini hari museum bang, museum nasional. Museum. Pernah dak abang ke museum?
2: Enggak pernah, tapi sejarah itu kan selamat-selamat saja. Pokoknya perjuangan dulu kan ada adat dulu kan, ada pengenalan dulu.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu jalannya. Tapi ke museum mau Jambi belum pernah.
1: Belum, yang baru belum ya bang?
2: Belum pernah.
1: Besok lah. Bagus bang di situ bang.
2: Oh,
1: tapi
2: iya,
1: walaupun kami
2: ya,
1: bagus.
2: Tapi udah langsung YouTube.
1: Ya lah besok lah dak bang, ada kesempatan di sana kunjungi lah dak bang.
2: Iya mau jalan lah.
1: Abang mau request lagu apa bang?
2: Punya penantian ya.
1: Penantian?
2: Iya.
1: Dari siapa bang?
2: Dari Mansur S.
1: Oh sebentar bang, cari.
2: Ada dak?
1: Mansur ya bang?
2: Iya Mansur.
1: Oke aduh, abang mau salam-salam bang?
2: Salamnya untuk Elin. Semoga sehat sendirian ya sih.
1: Iya Elin tuh.
2: Iya, kawannya, temannya bang?
1: Apa bang?
2: Temannya gak ada ya?
1: Teman gak ada bang.
2: Oh, ya Ratu?
1: Ratu sudah tadi bang.
2: Oh sudah ya? Di sebuah Ratu juga.
1: Iya.
2: Salamnya buat Bang Ijal. Buat Elin, semoga sehat juga ya.
1: Iya amin.
2: Dekat sebaga, dapat lindung Allah sebenar warga. Salamnya buat Kiro, Sinta. Ajeng nenek. Nenek di mana tuh?
1: Riot.
2: Nenek apa namanya? Nenek Jamin. Iya, Pak Anyusuk.
1: Iya.
2: Kak Suri.
1: Iya.
2: Sampai lagi ke Toko Wijang. Waktu A2. Ajeng udah ya. Budi Tira, Aika.
1: Iya.
2: Sampai lagi nih. Sama Kak Ida.
1: Iya.
2: Untuk teman-teman lain.
1: Iya.
2: Terima kasih lagi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kanti-kanti sudah kita dengarkan tadi dari Bang Tamrin. Nah selanjutnya ini ada Bunda Wati. Halo, assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Elin.
1: Betul Bunda, ini Elin.
3: Iya tadi kan di plus satu kan si Kaila.
1: Iya tadi Kaila. Bunda ditelepon semua.
3: Suara kalian tuh agak mirip-mirip dikit.
1: Oh mirip ya Bunda ya.
3: Agak mirip-mirip.
1: Alhamdulillah lah kalau mirip dak.
3: Kalau Bunda museum yang zaman bengen sudah pernah masuk. Kalau yang sekarang belum sama sekali.
1: Yang baru yang di dekat candi itu ya Bunda?
3: Iya, banget belum sama sekali.
1: Bagus Bunda.
3: Sebabnya Bunda kan kurang psycho healing.

0: Kalau stres tuh harus healing bunda ke tempat yang kayak gitu tuh bagus bunda.
1: Paling bunda kalau itu ya di rumah baik.
0: Oh kak di rumah baik. Ngapa bunda
1: kalau yang duduk. Males bunda.
0: Nonton racin ya bunda.
1: Sudah capek. Alala di rumah lah baring. Duduk lah di rumah istirahat.
0: Ya itu healing versi bunda kayak gitu tak bunda. Iya iya.
1: Zaman dulu ya lah bunda suka healing. Kan anak bunda tinggal suka sekolah tuh. Kayak SMK. Ya, yang dua sudah tamat sekolah, sudah kerja semua.
0: Oh, iya. Jadi tidak sempat lagi nak healing-healing
1: rambut. Hei, tidak lagi lah bunda malas ah. Lu masih kecil-kecil lah bunda.
0: Iya,
1: iya. Jangan ke, dan di Muara Jambi be bunda cuma dua kali seumur hidup. Baru dua kali sudah setua ini baru dua kali.
0: Besok-besok lain kesempatan lah bunda.
1: Tengoklah besok-besok. Iya.
0: Di bunda,
1: aduh.
0: Apa bunda tuh? Aduh bunda, capek bunda.
1: Capek sih. Lagunya apa, Elin?
0: Bunda mau lagu apa? Boleh, kami cari nih.
1: Lagu apa bunda ya?
0: Apa ya?
1: Apa sih lagunya sih?
0: Bunda mau lagu apa nih, boleh?
1: Bunda mau lagu dari...
0: Dari siapa bunda?
1: Di Arapik.
0: Arapik? Siapa, apa tuh bunda judulnya bunda?
1: Apa aja yang ada situ?
0: Sebentar bunda ya. Arafik, pakai Q, no? Arafik.
1: Iya, pakai Q dia. Atau pakai K.
0: Oke, pakai Q sebentar bunda.
1: Arafik. Kalau tidak pintu bunda, apa cek jualan?
0: Tidak ada bunda, Arafik bunda.
1: Aduh, Arafik tidak kate.
0: Sebentar dulu, kami ini salah tulis.
1: Apa mau kamu suka kamu?
0: Apa bunda?
1: Mau kamu suka kamu?
0: Kamu suka kamu, sebentar
1: bunda. Mau kamu suka kamu.
0: Kamu suka kamu. Kami maulah dengan bunda nih.
1: Ada?
0: Ada bunda. Oke, bunda mau salam-salam bunda, boleh.
1: Kamu sudah sewaktu sama Toke yang kedua lah tadi.
0: Toke
1: yang sebelum. Bang Tamrin ikut belayu, Bang Ijal lah masuk.
0: Bang Ijal udah tadi bunda.
1: Duluan ya?
0: Iya, duluan nomor 1 Bang Ijal.
1: Aduh, angso 2 pula dulu duluan ya.
0: Angso 2 nomor 1.
1: Iya, angso nomor 1 kayaknya. Bunda ini bukan di angso 2 masalahnya di rumah.
0: Kalau di angso 2 bunda nomor 1 juga.
1: Salah bunda di Simpang Pule kalau pagi jualannya.
0: Oh, Simpang Pule.
1: Dia jualan tekwan bunda Simpang Pule. Elisa bahasa semalin ya.
0: Iya bunda.
1: Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya kanti-kanti sudah kita dengarkan tadi dari Bunda Wati sudah request lagu. Nah, kita dengarkan dulu ya kanti-kanti. Tahan dulu setelah lagu-lagu ini.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Cantik nih ye.

0: sebentar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
4: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
4: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
4: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
5: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
6: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
7: Yo Kanti-Kanti, sudah kita dengarkan tadi Kanti-Kanti requestan lagu dari Kanti-Kanti yang lain. Nah, Kanti-Kanti yang mau request lagu boleh gabung di nomor 08 11 67 07 9920.

0: Halo,
1: Halo,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo Bang Hadi, gimana Bang Hadi? Kabarnya?
1: Alhamdulillah, amin. Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan Mbak?
0: Elin, Bang Hadi.
1: Oh, Malin.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Bang Hadi, di mana Bang Hadi posisinya?
1: Posisinya di hilirnya Pasar Pulau Kijang.
0: Oh, di hilirnya Pasar Pulau Kijang. Pulau Kijang itu di mana, Bang?
1: Oh, dari Riau, pinggiran
0: Oh,
1: Jambi.
0: Riau. Jauh dah, Bang. Abang gimana, Bang? Cuaca di Riau, Bang?
1: Alhamdulillah, tadi malam hujan.
0: Alhamdulillah. Di Jambi baru
1: Kulitang
0: kemarin.
1: kalau juga hujan.
0: Alhamdulillah. Di Jambi tuh kemarin, Bang, hujan walaupun sebentar. Jadilah.
1: Kalau kabut masih
0: Masih.
1: nampaknya masih begitu aja.
0: Betul, masih kayak
1: Tapi
0: itu, Bang.
1: alhamdulillah sudah segar, maksudnya
0: Iya.
1: ya kalau di daerah Pulau Pisang itu kan termasuk pinggir lautan, jadi yang diminum itu air hujan.
0: Iya, alhamdulillah
1: Cuma
0: lah.
1: direbus tadi, ada patut untuk masak.
0: Iya.
1: Kalau nyuci itu air air dari sumur bisa.
0: Oh, air sumur. Bagus lah, Bang, airnya, Bang.
1: Putih juga seperti air hujan, tapi cuma masin.
0: Oh, iya. Oke. Bang, ini ada temanya,
1: Ya.
0: Bang. Abang pernah ada ke museum, Bang?
1: Apa?
0: Hari ini kan Hari Museum Nasional. Abang pernah ada ke museum?
1: Museum. Waduh, saya orang pelosok deh.
0: Oh,
1: Nggak
0: iya.
1: tahu museum itu apa.
0: Museum itu kayak, iya.
1: Orang cuma tadi saya petani sebutnya. Petani itu dihargai oleh Pak Soekarno tahun 52. Petani penyangga tatanan negara Indonesia. Katanya.
0: Iya, Bang. Ini Abang
1: ya, jadi
0: mau.
1: mohon maaf ya.
0: Iya, tidak apa-apa, Bang. Ya, Abang mau request lagu apa? Boleh.
1: Lagunya
0: lagu
1: Dia
0: apa? Dia.
1: dari, Dia dari Vita Mala, insya Allah.
0: Siapa, Bang? Vita?
1: Apa?
0: Vita.
1: Vita Mala. Dia lagunya, judulnya Dia.
0: Dia.
1: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala. Oke, sebentar,
1: sama
0: Bang.
1: Begitu. Salam ya.
0: Ya, salam boleh, Bang.
1: Buat Elin.
0: Ya, Elin.
1: Elin,
0: ya.
1: Sehat selalu ya. Terus buat Bunda Haja Sumarno. Buat Mama Elo, buat Mas Ahmad, buat Pak Butet, buat Mbak Budi Sila, Budi Solia, buat Mbak Yani, buat Mbak Karevianti, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Vero, buat Mbak Aurel, buat Bang Rudi, Bang Ical, Bang Tamrin, Bang Amar, Bang Paramlan, Bang Setiawan, terus buat Bang Alimi, serta Bunda Nadia Purnamanya, buat Mbak Wati dan Mbak Emannya, buat Ki Rusli, buat Bang Juli, buat Mbak Nur, buat Mbak Umi, buat semuanya tanpa dikecualikan.
0: Bang, ini
1: ya.
0: Gak ada, Bang, lagu Dia, adanya Kasmaran dari Evita Mala.
1: Oh,
0: mau ganti, Bang, boleh.
1: Diganti judulnya.
0: Jadi apa, ya, Bang?
1: Dari Ida Laila.
0: Ida.
1: Ida Laila.
0: Ida Laila.
1: Hasrat Terpendam.
0: Apa, Bang? Hasrat Terpendam.
1: Hasrat
0: Ayah
1: Terpendam.
0: Ada. Oke.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Salam-salamnya
0: sehat-sehat,
1: Bapak. Amin. Barakallah kemudian. Amin. Saya mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti. Selanjutnya ini ada Bude Sengeti. Halo, Bude Sila.
2: Ada Bude Sengeti.
0: Udah terbaca, Bude. Namanya Bude.
2: Assalamualaikum, Ade Elin.
0: Waalaikumsalam, Bude. Gimana kabarnya, Bude?
2: Sehat, Ade.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabar, deh?
0: Kami juga sehat, Bude.
2: Alhamdulillah lah ya, walaupun sepanjang hari kita sepan-sepan kayak ikan asap.
0: Bude nih, Pak Mu salam katanya.
2: Nanti, belum balik ya?
0: Belum balik, Pak Mu nunggu balik.
2: Salam kembali, Pak Mu. Salam buat Ibu juga, Pak Mu ya.
0: Salam buat Ibu, Pak Mu. Ya.
2: Budi udah di dapur Pak Mu, mau numis ini ikan nila Pak Mu.
0: Budi di dapur mau numis ikan nila. Enak tuh Budi.
2: Iya.
0: Budi Pak Mu mau gulai tauco.
2: Hah? Apa-apa lah Pak Mu.
0: Budi gimana Budi? Sengeti ada kebagian hujan Budi?
2: Ada dek, tapi ya kadang sini hujan, sana nggak hujan gitu aja.
0: Tadi
2: hari kemarin tuh dari rumah Bude nggak hujan, rimis aja sampai kebun. Kayaknya tuh kan Bude motong. Itu cawannya penuh-penuh, penuh air.
0: Penuh air,
2: gerimis. Jadi kan nggak sama hujannya gitu.
0: Bude.
2: Apa?
0: Ini ada temanya Bude, kan hari ini hari museum. Nah, pernah gak Bude ke museum?
2: Kayaknya gak pernah lah, Dek.
0: Gak pernah.
2: Tapi kalau museum tuh tahu-tahu lah, dari sekolah kan ada gitu kan. Barang-barang zaman dahulu kala tuh kan.
0: Iya, peninggalan.
2: Nah, ditaruh museum gitu.
0: Iya, betul. Ke museum yang baru nih belum juga Bude, yang dekat Candi. Nah, oh, iya besok-besok kapan-kapan lah Budek kunci situ ya Budek.
2: Budek tuh kalau jalan-jalan ini jarang ya Dek.
0: Oh iya.
2: Males itu nah.
0: Kalau lah berumur tuh males lah.
2: Iya karena Budek juga yang di bawah gak ada.
0: Oh iya.
2: Anak satu sudah punya cucung dua ya
0: sudah. Oh sudah punya cucung.
2: Sudah dua kelas 2 SD.
0: Wih sudah besar Budek.
2: Iya, anak cowok. Malah. Cucungnya cowok semua.
0: Menjaga Bude tuh Bude. Non? Menjaga Bude cucing cowok-cowok itu.
2: Iya. Kalau cowok ini kan langkahnya pan apa ya kalau orang Jawa tuh ya? Langkahnya lebar.
0: Oh iya. Kakinya
2: jenjang. Kata orang Jawa tuh langkahnya ombo gitu nade.
0: Ombo.
2: Ombo kan lebar.
0: Oh iya.
2: Itu kata-kata orang Jawa.
0: Oke, bertahun nih Bude.
2: Iya.
0: Bude mau request lagu apa Bude?
2: Devita malah gak jadi kan?
0: Apa Bude?
2: Minta Evita Mala aja.
0: Devita?
2: Evita Mala.
0: Evita Mala, apa tuh Bude judulnya?
2: Segenap hati.
0: Tadi adu juga, gak adu Bude.
2: Segenap hati ada, biasa diputer.
0: Kasmaran? Kasmaran adu dari Evita Mala. Tunggu cari dulu Bude.
2: Biasanya ada di puter sama Bang Andre.
0: Oh kan? Ya ada.
2: Sama Mas Eki.
0: Aduh baru ketengokan Bude.
2: Iya.
0: Salamnya Bude.
2: Salamnya tadi buat Mas Puter Polkijang ya. Buat Cik Rusli juga, Kak Butet, Pak Udin juga, Mbak Ika, Kak Aceng juga, mau sama Eman juga ya. Buat Bang Ijal, Bang Tamrin, buat Bu Nira Purnama sama Mbak Halimnya juga. Buat Bang Tengku Ardiansah, buat Bang Andi Cakrawinata, Mbak Adi Mursin juga, buat Mas yang di 62 tuh ya, Pak Aurel juga, Mbak Anita, Mbak Dika, Mbak Vina, sama Berlin apa ya? Mama Mak Ijah juga ya, Sopona yo. Bang Arman, Bang Army, Mas Putra, RTM ya, Opo Miss Koliki. Bang Arman, sudah disenggol, Ojo Miss Kolwai.
0: Ya.
2: Sudah masuk belum Bang Arman, Dek?
0: Belum, Bude.
2: Urung ya?
0: Ini, ya.
2: Debu, Bang Arman.
0: Urung.
2: Ngerti pula orang Jawa.
0: Iya, Bude.
2: Berarti orang Jawa ya?
0: Bukan orang Jawa.
2: Oh, tapi alhamdulillah bisa ngomong Jawa lah ya.
0: Ngerti lah titik-titik.
2: Oh, rapopo di sini yang penting ngerti. Daripada yang misalnya Mbak Arman enggak tahu bahasa Jawa. Enak Bang Arman. Bang Rudi juga kalau monitor lah ya.
0: Iya.
2: Enggak salah semuanya yang monitor. Mbak Vero belum pun Mbak Vero,
0: oke.
2: Cuma yang monitor perempuan lah deh ya. Adek semangat ya.
0: Iya. Dan
2: selalu.
0: Iya.
2: Semoga acara semuanya magangnya deh ya.
0: Iya, amin.
2: Semua kedepannya baik-baik aja, sukses kedepannya
0: amin,
2: juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Doa bersama aja kita diberi kesehatan deh ya.
0: Iya, Bude.
2: Kamu udah balik?
0: Belum. Udah.
2: Biasanya jam 4 ya udah balik, Mama.
0: Iya.
2: Tuhan ya, Dek.
0: Iya, Bude. Terima kasih, Bude. Waalaikumsalam. Ganti-ganti, ini ada Kang Ling. Selanjutnya, halo, assalamualaikum.
3: Dangdutan yuk.
0: Pro dangdut.
3: Dangdut ala kita.
0: Halo Kang Ling.
3: Yo.
0: Sehat Kang Ling?
3: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kang Ling posisinya di mana Kang Ling?
3: Apa Ling?
0: Kak, aku tuh posisinya di mana?
3: Di lorong remaja.
0: Oh, lorong remaja.
3: Dekat sini lah, agak jauh.
0: Sehat Kang?
3: Sehat.
0: Sudah ngopi Kang?
3: Wih, lagi ngopi dengan nih.
0: Wih, mantap, sore-sore ngopi.
3: Gak sini lah kalau mau.
0: Sudah juga kami Bang ngopi tadi siang.
3: Iya.
0: Ya ada ngantuk. Iya, iya Bang. Ini ada temanya Bang, pernah gak Bang ke museum?
3: Pernah lah ke Meloran dekat sini masih, tapi yang baru belum pergi.
0: Yang baru belum pergi, apa Bang yang tengok museum Bang?
3: Nah itulah barang yang lama lah, tinggal dulu.
0: Iya, peninggalan-peninggalan, Nak.
3: Iya. Kalau nanti naik pesawat, pergilah ke Benteng tuh, ada pesawat.
0: Naiklah kami, Bang, ke Jakarta naik pesawat.
3: Iya, gratis lagi.
0: Nggak sampai-sampai, Bang, 10 tahun juga nggak sampai-sampai.
3: Iya.
0: Iya. Kalau musim baru belum pernah ya, Bang?
3: Hah?
0: Musim baru?
3: Belum.
0: Bagus, Bang, sana lah, Bang.
3: Jauh perjalanan.
0: Abang naik pesawat tuh, Nah. Sahabat yang tadi kapan-kapan belum tak sampai dah Bang.
3: Iya.
0: Iya. Abang request lagu apa Bang?
3: Tabola balik weh.
0: Tabola balik.
3: Iya.
0: Oke, boleh.
3: Ya, kirimnya untuk semua ada yang beli pin yuk.
0: Iya, boleh. Iya, Bang.
3: Ya, pin yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kanti-Kanti, sudah kita dengarkan requestan dari Kanti-Kanti yang lain. Terdengarkan dulu, kembali lagi nanti di Pro Dangdut, tetap di 99,2 MHz.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Kuş kuş kuş. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

0: Rantau Embajang merupakan salah satu dusun yang memiliki wilayah yang cukup luas di Kecamatan Tanah Sepenggal dan juga merupakan dusun tertua di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Masyarakat Dusun Rantau Embajang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Peran alim ulama dan cerdik pandai sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kegiatan kelahiran, kematian, ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Masyarakat Rantau Embajang mempunyai tradisi unik pada perayaan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, ataupun pada acara khataman Al-Quran, yakni dengan membawa nasi beng atau nasi dalam nampan beserta lauk pauknya. Dan berbeda dengan daerah lainnya yang juga menyelenggarakan acara yang sama, panjat pinang, pacu karung, dan lain sebagainya. Acara ini dilakukan pada acara 17 Agustusan. Di Dusun Rantau Embajang, kegiatan semacam ini justru dilakukan pada perayaan Idul Fitri. Masyarakat Dusun Rantau Embajang sebagian besar berprofesi sebagai petani karet. Oleh karena itulah, getah karet adalah komoditas utama yang dihasilkan. Selain itu, harga karet juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Dusun Rantau Embajang.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Sungku adalah aksesoris tradisional seperti mahkota yang berasal dari Desa Perentak, Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Selain sebagai hiasan, sungku juga berfungsi sebagai penutup kepala. Khusus yang dipakai wanita biasanya selalu dipakai bersama dengan pakaian kebesaran atau baju adat pengantin. Sungku sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat Desa Perentak dan desa-desa sekitarnya. Ciri khas dari sungku ini berbentuk bulat dengan aksesoris melengkung yang mengarah ke bawah serta ada rumbai-rumbai yang disebut sayap anai-anai. Hiasan kepala atau aksesoris sungku dahulunya terbuat dari emas. Sungku pada tahun 1992 disetujui oleh Lembaga Adat Jambi untuk dijadikan bagian dari pakaian adat wanita Kabupaten Merangin. Sungku dipasang dengan arah miring ke kiri yang biasa disebut dengan istilah pancung telang, rambut disanggul lipat pandan, dan sehelai kain hitam. Biasanya digunakan dengan busana baju kurung hitam dan penutup dada yang disebut senangkawan. Sungku yang ada di Desa Perentak, Pangkalan Jambu telah berumur lebih dari 150 tahun, dan sampai saat ini masih digunakan dan berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.

0: dangdut.
1: Ya kan ganti yang masih mau bergabung boleh di line nomor telepon 0811-6707-9920. Nah ketika ini ada Bang Amar. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdutan yuk.
1: Alhamdulillah yuk. Halo Bang.
2: Ya halo. Dengan siapa ya?
1: Nah, dengan siapa ya? Dengan Elin.
2: Oh dengan Elin ya.
1: Abang sehat?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Bang, di mana nih Bang?
2: Kabar Elin?
1: Alhamdulillah, kami juga sehat Bang. Abang di mana posisinya Bang?
2: Posisi?
1: Iya.
2: Di hatimu.
1: Aduh.
2: Di rumah lah.
1: Lagi ngapa Bang? Ngopi?
2: Enggak.
1: Enggak.
2: Santai aja.
1: Santai, lagi nyantai.
2: Lagi dengerin Elin.
1: Hi, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Bang,
2: ya?
1: Hari ini ada temanya Bang, museum. Nah, pernah ada Bang museum Bang?
2: Pernah, Candi Muara Jambi.
1: Nengok apa Bang situ?
2: Itu, dulu kan ada foto kuali yang besar. Nah.
1: Kuali yang besar?
2: Iya.
1: Kuali di rumah bukan?
2: Kuali di rumah, kuali di rumah beda lah.
1: Iya. Terus Bang, apa Bang yang tengok lagi?
2: Banyak lah yang kayak pusaka. Iya.
1: Candi yang baru.
2: Banyak anu.
1: Candi yang baru sudah pernah, Bang?
2: Nah, belum.
1: Belum. Besok-besok ke sana ya, Bang.
2: Belum.
1: Hah? Besok-besok ke sana.
2: Iya, sama Elin ya.
1: Iya, boleh. Hujan, Bang, di rumah Bang kemarin?

0: Kemarin sore hujannya deras banget.
1: Deras?
0: Iya.
1: Wow, alhamdulillah.
0: Malam minggunya jam 10 lewat tuh hujan juga deras.
1: Malam minggu juga.
0: Iya. Pak Elin hujan enggak?
1: Kami kalau kemarin tuh dikit bang. Kalau malam minggu juga deras, alhamdulillah.
0: Oh sama ya. Jadi enggak malam minggu bang.
1: Enggak lah, hujan deras bang, basah lah bang. Kuyupan nanti.
0: Iya.
1: Iya. Abang mau.
0: Cuacanya mendung lagi kayaknya.
1: Iya, semoga lah hujan lagi dah bang.
0: Iya.
1: Abang request lagu apa bang?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa ya?
0: Cinta Berpayung Bulan.
1: Cinta Berpayung Bulan. Wis.
0: Lagunya buat Elin ya.
1: Ya boleh. Tunggu dicari dulu. Ya. Ya boleh.
0: Elin sama siapa?
1: Sini ada Ratu.
0: Hah?
1: Ratu.
0: Ratu ya? Hai Ratu.
1: Halo kata Ratu bang. Halo bang.
0: Pakmu udah balik?
1: Pakmu sudah tadi ya. Jam 4 balik.
0: Salam ya.
1: Ya.
0: Salamnya Bang Rudi Peramlan Mbak Limi kamu itu ibu pada di nama tuh Pak Imanyan Jam dan Bang Ijabah Samrin Bang Ajun Kadik N di Bandung Lebah Kawan Mak Putra Pulau Kijang Mbak Mesti juga Wawaknya Bu Desila Mak Solia Mak Yani Bu Yani Bu Lemet juga Aurel Sita Palima Bu Husin Pokoknya Topan Pero Hangga Yusuf Mak Iza juga Pak Armi Putra ETM Anita Pina Bang Andi Karawinata dan Nona Dikanya Putra Banten dan Putra Pasti Pengera Cinta Peran 13 buatnya Nenek Yasmin buatnya Bunda Berlin buatnya Pujang Suma ini semuanya aja ya lagunya ada oke, lagunya tungguin ya.
1: Ya, oke abang.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ganti-ganti yang mau bergabung boleh di line telepon 0811-67-07-9920. Oke, tahan ini ada. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam, wabarakatuh. Dangdut ya yuk.
1: Pradangdut.
2: Dangdut yuk.
1: Alhamdulillah yuk.
2: Siapa di mana?
1: Ini dengan Elin, abang.
2: Dengan abang, ayo.
1: Abang siapa, Wak Udin?
2: Jangan abang, Wak Udin aja.
1: Oke, Wak Udin. Wak Udin di Marene ya, Wak Udin?
2: Gak tahu. Pasti ada namanya.
1: Iya, ada.
2: Ini siapa tadi? Lupa.
1: Ini Elin.
2: Elin sama siapa Ratu?
1: Iya, Ratu.
2: Ya, salam kenal ya.
1: Salam kenal, Wak.
2: Ya, ini kayaknya lagi magang ya?
1: Iya, betul.
2: Dari mana? Dari Win?
1: Dari Unja.
2: Unja.
1: Iya. Wak, gimana Wak? Sehat?
2: Sehat nih, lagi minum teh panas sama gelas.
1: Teh panas?
2: Iya, sama gelas sama airnya.
1: Gelas sama air. Gelas sih jangan diminum dah, Pak.
2: Enggak, airnya sama di airnya aja.
1: Betul. Nah, nyantai-nyantai sore.
2: Iyalah, hidup harus enjoy kan.
1: Iya. Wak, ini ada temanya, Wak, hari ini. Hari Museum Nasional. Nah, Wak pernah dak Wak ke museum?
2: Oh, ya zaman dulu ada dua kali ke museum depan.
1: Apa Wak yang tengok situ Wak?
2: Ya ini kok candi-candi itu kan ada. Sama itu. Ya pokoknya di situlah yang barang-barang antik.
1: Iya, gitu peninggalannya kan. Wak.
2: Ya zaman dulu. Kira kita ingat masa-masa penjajahan dulu kan.
1: Iya.
2: Masa gitu orang Jambi dan di Suningo museum kan jadi lucu.
1: Iya.
2: Ya itu perlu dilestarikan lah.
1: Iya, gimana betul. Bagusnya ya
2: kan. Kita mengingat masa-masa lalu berjuang-juang dulu kan.
1: Iya. Wak mau request lagu apa Wak?
2: Oh masih dapat lagu ya? Tiga hari tiga malam menunggu dirimu.
1: Ada Wak lagu tuh ya?
2: Tiga hari tiga malam ada judulnya.
1: Tiga hari tiga malam ini yang tiga hari tiga malam.
2: Ya, menunggu dirimu udah datang Elin. Bercanda Elin ya?
1: Iya pada apa Wak?
2: Bercanda nih kan di radio nggak bercanda nggak lucu.
1: Betul. Iya Wak ada nih Wak. Salam Wak boleh.
2: Tadi ada Amar Bakung ya?
1: Bang Amar, aduh kayaknya Bang.
2: Ya tadi ya baru Sunda Amar lah.
1: Iya.
2: Dari India lah, tidak.
1: Jauh dia
2: Amar. Amarkan kan dari India.
1: Iya betul, Amarkan dari India.
2: Kan. Bunda Wati, Kak Butet, ya. Tadi ada kayak ada Kang Iing ya.
1: Iya.
2: Ya, Kang Iing selamat sore antar dewannya ke studio kan. Nah, itu buat apa lagi nih ya? Buat semua aja yang sore juga ya. Buat Elis sama Ratu, moga selalu ya.
1: Iya.
2: Rajin-rajin belajar.
1: Iya, Wak.
2: Moga tercapai cita-citanya ya, dah.
1: Iya, amin.
2: Ya, kalau jodoh, jodoh kakek lah.
1: Iya, kakek be.
2: Jodoh dulu dah.
1: Iya, karir dulu.
2: Iya, makasih waktunya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kanti-Kanti, sepertinya selesai sudah sesi Prodangdut. Mari kita dengarkan requestan dari Kanti-Kanti yang lain.
3: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Sari, lihat deh. UKTku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no!
2: Oh ya? Mana? Coba-coba kulihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.
4: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

0: Acik!
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

0: Ini siapa yang ngidupin air? Air yang ngeluber. Kok nggak ditutup?
1: Eh iya ya, ibu lupa tadi pas ngisi bak mandi ada yang nelpon.
0: Makanya bu, kalau sudah cukup langsung ditutup kerannya. Jangan dibiarkan ngocor terus.
1: Iya, maaf ya.
2: Air bukan sekedar komoditas, melainkan napas kehidupan bumi. Jangan membiarkan air terbuang percuma. Gunakan air seperlunya.
3: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
4: Kabar Hariku.

Yogyakarta Ganti masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Ganti-ganti ini ada info mengenai Dinkes Kota Jambi, pantau kasus ISPA harian. Ganti-ganti Dinas Kesehatan Kota Jambi memantau perkembangan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melalui laporan harian dari puskesmas dan rumah sakit. Pada periode peningkatan kasus akibat kabut asap, jumlah ISPA yang dilaporkan rata-rata mencapai sekitar 300 kasus per hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika, mengatakan pemantauan dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Menurut Rini, perkembangan kasus masih mengalami fluktuasi. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi kualitas udara yang tercermin dalam Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Ganti data dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan Dinas Kesehatan untuk melihat perkembangan situasi dan mengantisipasi kebutuhan penanganan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Jambi telah menyiapkan ruang oksigen dan obat-obatan di puskesmas serta rumah sakit. Tim gerak cepat juga telah tersedia untuk merespon kasus yang berpotensi menjadi wabah. Rini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan seperti menggunakan masker saat harus keluar rumah dan ganti-ganti mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap semakin pekat. Untuk informasi lengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Hey.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.
4: Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Ya, ganti-ganti masih di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz. Nah, ganti-ganti yang Gen Z yang mau update nih, kita kenalan mengenal BookTok atau komunitas digital yang mengubah cara Gen Z membaca. Ganti-ganti, media sosial sekarang menghadirkan cara baru bagi Gen Z untuk menemukan buku dan menikmati aktivitas membaca. Salah satunya yaitu melalui BookTok, yaitu komunitas di TikTok yang memberikan rekomendasi, ulasan, dan pengalaman membaca yang menarik. Nah, ganti-ganti, komunitas ini berfungsi pada pembahasan buku dan dunia literasi dengan gaya kreatif serta bahasa yang dekat dengan penonton. Dilansir dari laman Wokwave, Senin 12 Oktober 2026, BookTok ini berawal dari kreativitas penggunaan TikTok yang membagikan ulasan dan rekomendasi buku secara ekspresif. Nah, salah satu kekuatan BookTok ini terletak pada kemampuannya, ganti-ganti, kemampuan dalam membangun komunitas pembaca lintas negara. Jadi, melalui komunitas ini, pembaca dapat berdiskusi, berbagi rekomendasi, serta mengikuti tantangan membaca bersama. Selain itu, ganti-ganti, interaksi tersebut memungkinkan pengguna memperluas pertemanan melalui ketertarikan terhadap buku. Nah, sekitar 16% pengguna Gen Z melaporkan memperoleh teman baru melalui BookTok ini. Selain memperluas pertemanan, BookTok ini menyediakan ruang, ganti-ganti, bagi pembaca untuk mengekspresikan minat mereka. Jadi, komunitas ini mendorong pengguna menikmati bacaan tanpa harus membandingkan kecepatan membaca atau pilihan buku. Nah, suasana tersebut membuat aktivitas membaca ini terasa lebih inklusif dan menyenangkan bagi para penggemar buku. Pengguna juga dapat menemukan bacaan baru melalui pengalaman dan rekomendasi anggota komunitas lainnya. Nah, ganti-ganti, melalui konten kreatif dan interaksi digital ini, BookTok membantu Gen Z untuk menemukan kesenangan dalam membaca. Fenomena ini turut menjadikan buku bagian dari gaya hidup dan identitas sebagai anak muda. Ganti-ganti, untuk info lengkapnya, ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar.

dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini yang menarik untuk dikunjungi.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oke deh, gas kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.
2: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

Sekantikanti masih di Pro 4 RRI Jambi FM 99,2 MHz. Nah, Kanti-kanti, ini ada info mengenai apakah artritis bisa menyerang remaja. Nah, kita kenali penyebab dan gejalanya. Kanti-kanti, artritis atau radang sendi kerap dikaitkan dengan proses penuaan. Tetapi kondisi ini juga dapat dialami anak-anak dan remaja. Nah, penyebabnya kanti-kanti beragam, mulai dari gangguan autoimun hingga kerusakan sendi akibat cedera. Dikutip dari Children Health, pada Senin 12 Oktober 2026, remaja dapat mengalami osteoartritis yang menyebabkan nyeri dan kerusakan sendi. Pada usia muda, kondisi ini dapat berkaitan dengan cedera olahraga atau gangguan pada perkembangan tulang dan sendi. Nah, kanti-kanti, selain osteoartritis, ada anak dan remaja juga dapat mengalami juvenile arthritis, yaitu jenis arthritis ini berkaitan dengan peradangan sendi yang muncul sebelum seseorang berusia 16 tahun. Kanti-kanti, juvenile arthritis ini dapat terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Nah, kondisi tersebut dapat memicu peradangan yang mengganggu fungsi sendi. Osteoartritis pada remaja dapat berkembang akibat cedera seperti dislokasi tempurung lutut atau robekan ligamen anterior cruciate ligament atau ACL. Cedera tersebut berpotensi merusak tulang rawan dan meningkatkan resiko gangguan sendi dalam jangka panjang. Nah, kanti-kanti, salah satu kondisi yang dapat memicu kerusakan sendi pada anak adalah OCD. Gangguan ini terjadi ketika sebagian kecil tulang mulai terpisah dari tulang di sekitarnya dan dapat mempengaruhi kondisi tulang rawan. Nah, gejala artritis pada remaja dapat berupa nyeri sendi, pembengkakan, keterbatasan gerak hingga pincang. Nyeri yang berlangsung lama atau disertai pembengkakan perlu mendapatkan perhatian medis. Untuk info lengkapnya, kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Kanti-kanti, setelah ini kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dan lanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Tarhim, sekaligus beduk dan azan maghrib pada formasi 17.59 waktu Indonesia Barat. Tetap di 99,2 MHz.

Baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan tarhim, beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Sholat tepatnya bukan cuma soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

tiga orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ketikan T masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Ketikan T ini ada info mengenai sejarah Maluku Utara, pusat rempah Nusantara yang diperbutkan bangsa Eropa.

Provinsi Maluku Utara memperingati hari jadinya yang ke-27 pada Senin 12 Oktober 2026. Wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu pusat rempah yang pernah menjadi incaran pedagang dunia di masa lampau. Nah, ganti-ganti, cengkeh dan pala menjadi komoditas utama yang membuat Maluku Utara terkenal sejak berabad-abad lalu. Kedua jenis rempah itu, ganti-ganti, mendorong jalur perdagangan antar daerah hingga antar negara. Ganti-ganti, cengkeh dan pala ini menjadi komoditas utama yang membuat Maluku Utara terkenal sejak berabad-abad lalu. Nah, kedua jenis rempah itu mendorong jalur perdagangan antar daerah hingga antar negara. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kebudayaan, kawasan Ternate dan Tidore menjadi bagian penting dalam sejarah perdagangan rempah Nusantara. Letaknya yang strategis menjadikan kedua wilayah itu menjadi tempat persinggahan perdagangan dari berbagai penjuru dunia. Nah, ganti-ganti, pada 1512, ekspedisi Portugis yang melibatkan Francisco Serra tiba di Maluku untuk mencari sumber rempah. Kedatangannya menandai masuknya kekuatan Eropa ke wilayah penghasil cengkeh dan pala tersebut. Kehadiran Portugis kemudian memicu persaingan memperebutkan pengaruh atas perdagangan rempah. Portugis, Spanyol, dan Belanda berlomba memperkuat posisi mereka di kawasan Maluku. Nah, ganti-ganti, jejak interaksi tersebut masih dapat ditelusuri melalui peninggalan sejarah. Benteng dan kedaton Kesultanan di Ternate serta Tidore menjadi saksi perjalanan panjang perdagangan rempah. Ya, ganti-ganti, untuk info lengkapnya ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id tetap di 99,2 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Info cuaca. Kanti-kanti masih di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz. Kanti-kanti ini ada info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Senin 12 Oktober 2026. Malam hari, kanti-kanti secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo. Dini hari-hari secara umum diperkirakan udara kabur, peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tebo. Nanti-nanti untuk suhu udara 20,0 hingga 29,0 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 94%, arah angin utara hingga timur laut 6 sampai 18 km per jam. Dan nanti untuk prakira gelombang laut, prakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut, tidak ada titik panas hotspot tanggal 12 Oktober 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat terdapat 189 titik panas yang tersebar di wilayah. Itulah kanti-kanti info cuaca RRI Jambi. Tetap di 99,2 MHz.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: kabar hari itu?
1: Rekan-rekan masih di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz. Rekan-rekan ini ada info mengenai Polda Jambi kembalikan motor balap liar jalan bandara ke orang tua. Sebanyak 7 unit sepeda motor yang sempat disita personel operasi Jaran Siginjai 2026 Polda Jambi saat menertibkan aksi balap liar di Jalan Bandara Lama, Kota Jambi, kini telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Perwira pengendali Satgas Tindak Satu Operasi Jaran Siginjai 2026 Polda Jambi, AKP Ojaksi Tanggang, menjelaskan bahwa pengembalian barang bukti tersebut dilakukan setelah proses penanganan dan verifikasi dokumen usai. Sebelumnya, dalam operasi yang digelar pada Rabu 7 Oktober 2026 malam itu, petugas mengamankan 11 pemuda beserta kendaraan mereka. Sebagian besar dari mereka ternyata masih berstatus sebagai pelajar sekolah. Selain memeriksa kelengkapan kendaraan, polisi juga memanggil pihak keluarga untuk diberikan imbauan khusus agar lebih ketat mengawasi anak-anak mereka dari bahaya aksi balap liar maupun geng motor. Nanti-nanti Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, menegaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah gangguan ketertiban umum sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Mengingat sebagian besar pelaku masih di bawah umur, Polda memilih pendekatan pembinaan ketimbang hukuman pidana. Setelah didata dan dibina di Mapolda Jambi, seluruh remaja tersebut akhirnya diserahkan kembali ke orang tua masing-masing. Nanti-nanti untuk info lengkapnya, nanti-nanti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Batrik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat, dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Batrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

Nah, nanti ini ada info mengenai mengenal 8 makanan yang baik untuk kesehatan sendi. Nah, ganti-ganti, hari ini adalah Hari Artritis Dunia yang diperingati setiap 12 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit radang sendi. Nah, peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengenali faktor yang mempengaruhi kesehatan sendi, termasuk pola makan sehari-hari. Artritis merupakan istilah untuk berbagai kondisi yang menyebabkan peradangan pada sendi. Gejalanya dapat berupa nyeri, pembekakan, kekakuan, hingga keterbatasan gerak yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Mengutip laman The Arthritis Movement, salah satu upaya untuk mendukung kesehatan sendi adalah memperhatikan asupan makanan ganti-ganti. Terdapat 8 jenis makanan yang mengandung nutrisi dan senyawa yang berpotensi membantu mengurangi peradangan. Di antaranya, ganti-ganti, yang pertama ada minyak zaitun. Minyak zaitun ekstra virgin ini mengandung lemak tak jenuh dan oleoxanthal yang berpotensi membantu mengurangi peradangan. Yang kedua ada ikan berlemak seperti ikan salmon, sarden, makarel, teri, dan haring yang mengandung asam lemak omega 3. Ketiga ada kacang-kacangan ganti-ganti, kacang kenari, almond, kacang mete, dan kacang tanah mengandung lemak sehat, vitamin, serta mineral. Yang keempat ada biji-bijian, ada biji rami atau flaxseed yang mengandung asam lemak dan senyawa antioksidan. Yang kelima ada buah beri, yaitu mengandung vitamin C, serat, dan antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh. Selanjutnya yang keenam ada rempah-rempah, ada kunyit, jahe, dan bawang putih yang mengandung senyawa berpotensi mempengaruhi proses peradangan. Selanjutnya ganti-ganti ada tomat. Tomat ini mengandung likopen, yaitu antioksidan yang memberikan warna merah pada buah tersebut. Dan yang terakhir ada sayuran hijau. Sayuran berdaun hijau dan keluarga kubis mengandung vitamin serta antioksidan. Nutrisi tersebut membantu melindungi sel dan mendukung kesehatan tulang serta sendi. Nah, konsumsi makanan tersebut perlu diimbangi ganti-ganti dengan pola makan seimbang. Namun, makanan tersebut tidak dapat menggantikan pengobatan atau menjamin berkurangnya nyeri. Ganti-ganti, untuk info lengkapnya ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya, yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ganti-ganti masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, ganti-ganti ini satu info terakhir untuk Jambi Petang Eko, yaitu mengenai sesuatu perilaku yang mengutakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan dan prioritas pribadi. Nah, itu ganti-ganti dinamakan dengan people pleasing, yang mana bisa mengganggu kesehatan mental. Ini adalah kenali tanda dan cara mengatasinya. Ganti-ganti kebiasaan menyenangkan orang lain sering dianggap sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan. Namun, jika dilakukan dengan terus mengesampingkan kebutuhan diri sendiri, perilaku yang juga disebut dengan people pleasing itu dapat berdampak pada kesehatan mental ganti-ganti. Nah, people pleasing itu adalah perilaku ketika seseorang mengutamakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan, pendapat, atau prioritas pribadinya. Kondisi ini ganti-ganti dapat membuat seseorang kesulitan menolak permintaan meskipun merasa keberatan. Nah, mengutip laman Rogers Behavioral Health pada Senin 12 Oktober 2026, perilaku people pleasing ini dapat berkontribusi terhadap stres, kecemasan, depresi, hingga kelelahan emosional. Nah, kebiasaan tersebut juga dapat membuat seseorang kehilangan arah terhadap tujuan dan nilai-nilai pribadinya. Nah, ini tanda-tandanya ganti-ganti. Yang pertama yaitu sulit menolak permintaan. Nah, orang dengan kecenderungan people pleasing ini sering mengatakan iya meskipun sebenarnya dia ingin menolak. Yang kedua yaitu takut menghadapi konflik ganti-ganti. Keinginannya menjaga hubungan tetap harmonis dapat membuat seseorang menghindari perdebatan pendapat. Yang ketiga adalah mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Nah, seseorang dapat terus mendahulukan kepentingan orang lain hingga mengorbankan waktu istirahat dan aktivitas yang dia sukai. Yang keempat adalah merasa lelah secara emosional, yaitu terus berusaha memenuhi harapan orang lain dapat menimbulkan tekanan berkepanjangan. Kondisi tersebut ganti-ganti dapat disertai kelelahan, kecemasan, dan perasaan terisolasi. Nah, dampak people pleasing ini terhadap kesehatan mental, yang menjelaskan bahwa perilaku people pleasing dapat meningkatkan tekanan ketika seseorang terus berusaha memenuhi tuntutan orang lain ganti-ganti. Nah, jika berlangsung dalam waktu lama, tekanan tersebut dapat berkontribusi terhadap stres dan kelelahan emosional atau burnout. Nah, kebiasaan ini juga dapat memperburuk tantangan kesehatan mental yang sudah dialami seseorang. Nah, untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id. Itulah info terakhir untuk Jambi Petang Iko dari saya, Elin. Tetap di 99,2 MHz.

0: gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: Bencana alam bisa datang tanpa peringatan, membawa kehancuran dalam sekejap. Namun, di tengah ancaman ini, teknologi modern menjadi cahaya harapan yang membantu kita dalam penanggulang bencana. Mari kita lihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Teknologi pemantauan dan prediksi. Alat-alat seperti seismograf, sensor cuaca, dan satelit pemantau membantu kita memprediksi bencana seperti gempa, badai, dan banjir dengan lebih akurat. Dengan informasi ini, kita bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat, memberikan waktu berharga untuk evakuasi dan persiapan. Sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti aplikasi pada handphone dan SMS peringatan memungkinkan informasi penting sampai ke masyarakat dengan cepat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dengan memberi masyarakat waktu untuk bersiap dan bertindak. Drone dan teknologi pemetaan juga berperan besar dalam penanggulang bencana. Drone dapat digunakan untuk survei area terdampak, mengirimkan gambar yang membantu tim penyelamat dalam menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam situasi darurat. Teknologi seperti radio komunikasi dan jaringan satelit memastikan bahwa tim penyelamat bisa tetap terhubung. Bahkan di area yang terpencil dan sulit dijangkau, ini memastikan koordinasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat. Teknologi cetak 3D. Teknologi cetak 3D kini digunakan untuk memproduksi peralatan medis dan suku cadang darurat dengan cepat di lokasi bencana. Ini sangat membantu dalam situasi di mana pasokan logistik terganggu, memungkinkan bantuan yang lebih cepat dan efektif. Teknologi juga memainkan peran dalam rekonstruksi pasca bencana. Alat berat otomatis dan robotika membantu dalam membersihkan puing-puing. Sementara teknologi bangunan tahan bencana digunakan untuk membangun kembali dengan lebih aman dan juga kokoh. Ini memastikan bahwa kita tidak hanya membangun kembali, tapi juga membangun lebih baik. Di balik semua teknologi ini, kolaborasi antar negara dan organisasi global menjadi lebih mudah dan efektif. Data dan informasi bisa dibagikan secara real-time, memastikan bantuan internasional datang tepat waktu dan tepat sasaran. Ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat ketika kita bekerja sama. Dengan bantuan teknologi, kita hanya bisa merespon bencana dengan lebih baik, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tetap waspada, gunakan teknologi dengan bijak, dan bersama-sama kita bisa mengarungi dampak bencana. Teknologi adalah alat kita untuk bertahan dan bangkit.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id.
6: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
7: Jambi Malam Iku.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyiapkan anggaran sebesar 31,5 miliar untuk program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda tahun 2027. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang belum terakomodasi dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Faizal Hadi, mengatakan program Jamkesda itu diperuntukkan bagi peserta yang bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP. Lalu program tersebut pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah peserta PBPU yang ditanggung pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga diproyeksikan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2027. Pada Januari jumlah peserta diperkirakan mencapai 66.213 jiwa, kemudian meningkat menjadi 71.713 jiwa pada Desember 2027. Untuk informasi lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana di malam hari ini, tanggal 12 Oktober 2026 di Senin malam Selasa, kita ada di acara Belajar Sumba Berenda dan hostnya Bengkulu di sana dan saya Dunga Kamal yang bakal menemani di sana sepanjang 1 jam ke depan. Jadi gandingkan terus dan dengarkan terus dari Prompe Bengkulu di sana dan bagi di sana dari Sebelajar Sumba, selamat bergabung ya. Setelah satu lagu itu kelak bakal saya buka requestan. Oke. Jadi tetap bersama kami di 91,7 FM.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ya, selamat malam di sana. Di malam selesaiku, semoga di sana selalu terkabar sehat dan harus semangat ya. Karena itu ada di acara Belajar Sumba Berendang di malam hari itu yang jadi host Jo Bengkulu. Saya ulangi lagi di sana. Dan juga bagi di sana yang lagi nda nelpon, nah iko lah langsung masuk telepon kok. Langsung kita angkat di sana ya.
1: Halo, selamat malam. Halo. Ini.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Sisi di Palembang.
1: Halo kamu. Halo, apa kabar ya Sisi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Ini saya ini agak grogi sedikit. Karena baru pertama kali ini jadi host di Belajar Sumba Berendang ya kan.
2: Oh gitu. Salam kenal ya, ini sama Bang siapa?
1: Kamal, sama Kamal.
2: Oh, Bang Kamal, salam kenal ya Bang.
1: Iya, salam kenal juga Mbak Sisi. Kalau di Bengkulu ini Inga ya panggilan. Kalau di Palembang apa ya? Ayu kah?
2: Kalau di Palembang
1: Kakak.
2: Ya bisa, ini apa kebanyakan ini Cek kalau Palembang itu.
1: Kalau ke cewek gimana? Kek?
2: Iya, Cek.
1: Oh, itu artinya kakak juga ya?
2: Iya.
1: Gimana ini kayak Sisi? Coba-coba walaupun masih agak aneh di lidah.
2: Boleh request lagu?
1: Iya boleh, mau request lagu apa malam harinya?
2: Lagu Bengkulu aja dipilihkan.
1: Oh, lagu Bengkulu ya?
2: Iya.
1: Sebentar, lagu Bengkulu itu ada beberapa sih. Kalau ini bisa, Ikan Pais bisa, ada yang versi boleh, rocknya boleh. Biar lebih semangat ya kan, untuk pembukaan. Boleh ya, Ikan Pais ya.
2: Oke.
1: Oke, ada salam-salam juga kan nih? Kayak
2: boleh
1: Sisi.
2: Dikirim? Aku mau kirim ya.
1: Iya, boleh.
2: Buatnya tuan rumah dulu ada Bang Riko ya di Bengkulu ya. Ada Ayah Puput juga dan teman-teman di sana ya. Di Palembang di sini ada Ayah Sobari, ada Mang Akbar, ada Mang Putra Banten, Fauzan, Irin, Rian, ada Eli juga dan teman-teman di sini ya.
1: Iya.
2: Aku bingung malah dengar suaraku sendiri.
1: Kenapa jadi bingung?
2: Ntar aku matikan dulu radionya.
1: Oh, jadi ini ya. Jadi double ya, dari telepon dan juga dari radio ya. Oh iya.
2: Di Lampung di sana ada Bang Jarwo, ada Babang Tampan, ada siapa lagi ya? Semua yang ada di Lampung ya. Jambi ada Bunda Wati, ada Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya.
2: Ada siapa lagi? Semua ada yang di Jambi ya.
1: Oke.
2: Perwakilan aja nggak apa-apa berbagi sama yang lain.
1: Oke. Ada lagi? Salam-salam
2: nih. Ini apa di mana?
1: Di
2: Bangka ya.
1: Di dari
2: Bangka dan Mbak Julia bareng teman-teman di sana. Semua aja deh.
1: Oke.
2: Okay. Gak bisa kirim banyak, berbagi sama yang lain.
1: Oke. Okay. Karena waktu kita juga terbatas ya kan.
2: Makasih ya Bang.
1: Oke, okay, makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Kek Sisi yang sudah naik barusan ya. Nah ini ada telepon lagi, langsung aja kita angkat kayaknya.
1: Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ini dari Jambi, Bunda Wati.
1: Oh, halo. Apa kabar, Bunda Wati?
3: Alhamdulillah sehat, Bundanya.
1: Alhamdulillah.
3: Bang Kamal, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Bunda. Dan ini kayaknya...
3: Abang? Hah? Abang itu? Atau kakak nih kalau Bengkulu ini biasanya nih?
1: Kalau Bengkulu ini bisa dong, atau kalau untuk kakak yang tua tuh bisa dang, bisa. Kakak pun bisa juga. Kalau kakak general kan.
3: Ya?
1: Bunda Wati kayaknya ini pertama kali ya kita.
3: Iya pertama sekali. Kalau sama yang lain kan udah sering masuk tuh.
1: Iya. Karena kalau saya belajar Sumba juga ini baru pertama kali juga sih.
3: Baru pertama sekali ya, memang iya. Baru dengar suaranya hari ini masalahnya. Baru pertama sekali kan.
1: Jadi masih agak fresh di telinga ya, atau masih agak asing nih suaranya nih.
3: Suaranya memang agak asing sih. Beda lah, biasanya kan yang siarannya kan di mas apa? Aduh lupa pula namanya.
1: Kalau sebelumnya itu ada Donga Bagas atau...
3: Nah.
1: Atau Donga Ari ada juga tuh yang lebih sering, udah lebih lama tuh.
3: Ya lebih seringnya di orang-orang itu.
1: Iya. Gimana Bunda Wati, mau request apa malam hari
3: lagu
1: ini?
3: Jambi aja.
1: Lagu Jambi boleh, apa tuh?
3: Lagu Jambinya ini aja, Dikubur Sebelum Mati.
1: Dikubur, waduh agak serem nih judulnya.
3: Gak serem amat lah, cuma judulnya doang.
1: Oke. Dikubur Sebelum Mati ya.
3: Iya.
1: Oke. Ada salam-salam juga enggak Bunda Wati?
3: Udah diwakil lah sama Cece Sisi tadi lah dari Palembang.
1: Okay.
3: Udah ngikut aja lah, kayaknya sama aja juga lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau ya tinggal nambah Wak Udin aja lah ya. Wak Udin masuk, Wak Udin. Iya, sama Wak Udin sama Hamzah Yus duluan masuk dianya.
1: Ini udah keduluan nih sama Bunda Wati berarti ya.
3: Iya, bukan awal Udin lagi, nanti akhir Udin namanya. Banyak Bang Kamal, terima kasih Bang ya.
1: Oke, terima kasih Bunda Wati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, di sana dan pendengar Pro 4 Sebelajar Sumba. Ini sebenarnya udah masuk telepon lagi, tapi kayaknya akan lebih enak kalau dua lagu langsung diputarkan ya, atau gimana ya? Atau saya angkat aja lah, tiga lagu ya.
1: Oke, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Belajar Sumba Bedendang, RRI Bengkulu.
1: Iya, selamat malam, dengan siapa ini?
4: Dengan Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
1: Oh, apa kabar Babang Tampan?
4: Alhamdulillah, ini siapa? Kok berat sekali suaranya?
1: Ini dengan saya, Kamal, Bang.
4: Oh, kira Bang Ari. Iya. Oh, Bang Kamal.
1: Iya, betul.
4: Oh, Bang Kamal. Kamal apa kamar, nomor berapa?
1: Itu kayaknya udah beda lagi tuh kalau kamar, tempat tidur kayaknya kalau kamar ya.
4: Tempat tidur biasanya penyewaan. Apa namanya Bang Kamal, ponakan saya juga namanya Kamal juga.
1: Oh, apakah saya ponakan Babang Tampan?
4: Iya, kita kan bersaudara dari Nabi Adam.
1: Iya.
4: Apa nih cuaca di Bengkulu Bang? Apa masih ada hujan kah di sana?
1: Oh, cuaca di Bengkulu hari ini aman sih, kalau siang tadi panas. Sekarang ya belum ada hujan kalau hari ini. Beberapa hari kemarin ada sih hujan, walaupun sebentar-sebentar ya. Kalau di Lampung gimana nih Bang?
4: Oh, masih kemarau Bang, masih menunggukan hujan Bang.
1: Iya. Dan juga ada beberapa ini ya saudara kita ya, kayak dari Palembang dan ya, beberapa daerah juga lagi banyak asap ya Bang ya.
4: Di Sungai Liat juga, di Jambi.
1: Di Jambi, Sungai Liat. Semoga cepat itulah.
4: Amin.
1: Baik. Gimana Bang, mau request lagu apa malam ini Bang?
4: Lagu Lampung.
1: Lagu Lampung. Apa tuh Bang judulnya?
4: Lagunya dari penyanyinya itu, dari Yongki Adam.
1: Yongki Adam?
4: Yofi Adam.
1: Oh, Yofi Adam.
4: Judulnya Tanda Mata.
1: Tanda Mata?
4: Iya.
1: Tanda Mata. Oke, ada salam-salam juga enggak Bang?
4: Nah, ya udah masuk pun siapa aja Bang Kamal?
1: Gimana?
4: Yang udah masuk pun siapa aja nih?
1: Yang udah naik tadi ada dari ini, Kak Sisi dari Palembang dan juga Bunda Wati dari Jambi.
4: Oh, karena di Lampung belum drill, masih apa radio sandiwara mini radio. Buru dulu nih. Oh iya dah, yang udah masuk pun ya di ini 5 provinsi ya buat Tuan Rumah Pengkulu, ada Kang Riko ya. Ayah Popot, ada penyiarnya itu Bang Ari, ini Bang Kamal juga, selamat malam. Ya saya wakil-wakil kan aja 5 benua ya.
1: Oke, siap Bang.
4: Di Jambi ada Bunda Wati, ada juga Wak Udin. Penyiarnya itu ada Bang Andre, Bang Anor ya, di Jambi.
1: Iya.
4: Di Sungai Liat Bangka Belitung ada penyiarnya Ayu Ezra, dan juga ada Kakek Sakamura di Sungai Liat. Bengkulu, Sungai Liat, Jambi, Palembang tadi ada CCC, ada Jeli ya, ada juga Ria Anggreni, ada Nenek Nur Aini juga. Di Lampung ini penyiarnya yang lagi tugas ada Bang Ferry Nuryadi ya, Bang Ferry. Dan yang spesial yaitu buat Ayang Beb.
1: Siapa tuh Bang? Ayang Beb yang di rumah ya?
4: Teman-teman hidup.
1: Oke.
4: Pokoknya belahan jiwaku.
1: Mantap dah pokoknya Bang.
4: Sehat selalu lah buat Wahaina ya.
1: Amin.
4: Buat Bang Kamal juga, saya keluarga, saya selalu Bang Kamal ya.
1: Amin, terima kasih Bang.
4: Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Dan ini udah 3 lagu yang masuk. Langsung kita putarkan dulu ya sebelum kita buka lagi requestan. Ini ada requestan dari Cek Sisi, lagu dari Bungkulu requestannya. Adekan Pais dari Jarvis.

Ya, dan itu di satu lagu dari Jarvis Ikan Pais, dan kita bakal putarkan lagu request selanjutnya dari Bunda Wati, Dikubur Sebelum Mati dari Aksai.

Ya, di sana tadi satu lagu requestan dari Bundawati di Jambi, Dikubur Sebelum Mati. Dan untuk selanjutnya bakal kita putarkan requestan dari Babang Tampan dari Lampung yang request lagu Tanda Mata. Jadi langsung aja kita dengarkan di sana. Tanda Mata dari Yopi Adam featuring Yani Salma.

0: Oke, di sana tadi satu lagu Tanda Mata dari Yopia dan featuring Yani Salma. Dan ini udah ada lagi masuk request ada di sana dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belajar Sumba Berendang, kata Hamzah Yusuf. Nah, ini tapi lo ada masuk telepon. Kayaknya kita angkat telepon baru kita baca nggak request dari Hamzah Yusuf ya.
1: Halo, selamat malam, dengan siapa?
2: Dengan Bajarwo.
1: Bajarwo, apa kabar Bajarwo? Halo? Halo Bajarwo? Kok hilang nih Bajarwo? Kemana nih Bajarwo? Apakah ini sulap? Tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Oke, ini kayaknya kita putuskan dulu teleponnya, mungkin ada kesalahan teknis ini dari Mbak Jarwo ataupun dari kami.
0: Oke, kita bacakan dulu satu requestan dari Hamzah Yusuf ya. Ini udah masuk lagi nih teleponnya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Akbar di Palembang.
1: Akbar di Palembang. Akbar.
3: Kakak kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ya, dengan siapa ini? Ini
3: apa bang?
1: Bang Akbar, panggilannya apa? Apa nih bang? Kalau untuk cowok nih bang?
3: Kalau di Palembang nih Cek Akbar.
1: Oh Cek Akbar. Jadi kalau untuk cewek sama cowok itu Cek semua ya bang?
3: Sama.
1: Oh sama.
3: Cek Akbar, Cek
1: Cici. Oke. Cek Akbar ini minta tolong agak dikecilin dikit nih. Volume apa tuh? Volume TV kah atau
3: apa bang?
1: Tolong kecilin dikit volume radio atau TV itu yang masuk juga nih ke
3: kita tuh matikan radio nih enggak ini kurang akor.
1: Ya. Ada apa bang? Ah, udah tuh bang. Aman tuh. Cek Akbar.
3: Iya, tanya tadi.
1: gimana kabarnya Cek Akbar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gimana ya. Nih bang kabar Palembang nih bang?
3: Ay, nampaknya lagi bersahabat banyak bersahabat dengan asap, mandi asap ini.
1: Aduh. Oke, semangat terus ya bang. Apa pesan-pesan ya untuk teman-teman di Palembang dan juga daerah yang terdampak nih bang? Pakai masker terus yang pasti ya bang?
3: Iyalah, kalau ya kita yang di daerah ini itu tidak pakai masker kan anginnya deras, jadi cepat berlari.
1: Oke.
3: Kalau di kota-kota itu anginnya kurang, gedungnya banyak, jadi masuk gedung asap juga.
1: Jadi banyak diam di situ aja asapnya ya bang?
3: Ya, ya kembali ke kota itu kan anginnya kurang, karena ada gedung-gedung banyak. Langsung aja bang lagunya, okay, kalau ada yang masuk lagi nanti ya. Itu lagunya ini apa ini? Selagi Jayo
1: dari
3: Palembang, Edi Malik kiranya.
1: Selagi Jayo, oke siap. Ada salam-salam juga ya.
3: Aku salam-salam untuk di Bangkulu ada Bang Riko beserta kawan-kawannya ya. Untuk apalagi untuk di Palembang ada Sisi, ada Ayah Sebari, Bang Putra Banten, Mengujuk Takong, Ujuk Masan 35 juga kan. Ada Irin Pauzan, ada Cik Aswin dan Cik Asmi kan. Udah itu ada anggota Bertak di galo-galonya kan. Ada Wak Ujang Ha di itu Jambi kan. Ada Bang Julis juga, ada Cucu, ada siapa lagi Wadulo.
1: Iya.
3: Sudah itu ada di Lampung, ada Bang Tampan, Edo juga, Bang Jarwo, itu Mbak Jarwo tadi kan.
1: Iya, baru naik tadi.
3: Kalau ada Bang, kalau di Jambi ada siapa, ada Pok Wati tadi, ada Amjad Yusuf, ada Mbak Cinta juga di sana. Kalau di siapa di Pangkal Pinang ada Julia sama kakek Sakamura. Ya, semuanya Bang, untuk Abang Kamal, siapanya salam sehat panjang umur. Banyak rezeki di mudah lancar urusannya.
1: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati Bang ya.
1: Oke, siap Bang. Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih Cek Akbar dari Palembang. Dan inilah masuk lagi teleponnya di sana. Langsung kita angkat dulu ya.
1: Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Mbak Jarwo tadi?
4: Dengan Wak Udin di Jambi.
1: Oh, Wak Udin di Jambi. Apa kabar Wak Udin? Ya? Ini dengan Bang Kamal.
4: Bang Kamal, salam kenal Wak Udin ya.
1: Iya Wak Udin, salam kenal juga Wak Udin.
4: Iya.
1: Gimana kabarnya Wak Udin?
4: Kabar selalu sehat luar dalam.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana Bang Kamal sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Udin.
4: Ya di Jambi kena asap juga Bang Kamal.
1: Pokoknya
4: di
1: terus.
4: Di Bungkulu gimana?
1: Di Bungkulu sampai saat ini alhamdulillah masih aman sih cuaca. Asap.
4: Ya, sama aja ya.
1: Asap nggak ada sih kalau sepenglihatan kami.
4: Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau ada ya masalah aman.
1: Oke okay, Pak Udin ini langsung aja Pak Udin ya.
4: Ya, mau berapa lagu masih?
1: Masih berapa lagu? Kayaknya masih ada 4
4: kalau
1: lagu.
4: Kalau nggak bisa ikutan masih, aja
1: masih,
4: lah ya.
1: Lagu masih bisa kalau mau request?
4: Ini aja, Janji ke Bulan aja jangan lagu Jambi.
1: Janji ke Bulan?
4: Iya.
1: Oke.
4: Salamnya buat semua aja lah, kita menghemat waktu juga ya.
1: Iya, takutnya yang
4: penting
1: lain.
4: Semuanya sehat selalu.
1: Oke, siapa Udin?
4: Ya, Bang Kamal, makasih waktunya ya.
1: Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
0: Jadi sana tadi udah ada masuk dari Cik Akbar, Wak Udin yang di Jambi dan juga ini ada Hamzah Yusuf. Tadi sempat saya bacakan tapi sempat terpotong dengan telepon masuk di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamzah Yusuf. Selamat malam belajar Sumba Berendang. Katanya request lagu Abangku Jauh, lagu Jambi. Salam untuk Palembang, Cek Sisi, Cek Eli, Cek Rudi, yang di Lampung ada Mbak Jarwo, Atu Atim, Atim Bolo, di Sungai Liat ada Kak Julia, Kakek Tambura, Jambi Bundawati, Wak Udin, Mang Ajum, dan untuk pendengar Prompek segala. Dan untuk Bang Kamal, kece ini, Hamzah Yusuf, selamat malam, semoga sehat selalu, amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sana mungkin ini bakal kita langsung putarkan karena waktu terbatas juga kan. Selagi Jayo, requestan dari Cak Akbar tadi ya. Penyanyinya Andy Male. Langsung aja kita dengarkan.

Di sana itu tadi satu lagu dari Eddie Male, Selagi Jayo, requestan dari C. Akbar di Palembang. Dan kita bakal beralih ke requestan selanjutnya di sana dari Wahudin di Jambi. Request lagu Janji Kabulan.

Oke, hari Sabtu dan pendengar, sebelah jauh sumbai tadi requestan dari Wudin yang di Jambi, request Janji Kabulan. Dan ini nampaknya ini requestan terakhir dari Hamzah Yusuf nih tadi, bakal langsung saya putarkan di sana. Dan pendengar perempat sebelah jauh sumbai, Abangku Jauh dari Nuri Abdullah.

0: Oke, di sana dan pendengar Sebelajar Sumba, ini tadi satu lagu penutup di malam hari ini di acara Belajar Sumba Berendang. Ditutup dengan lagu dari Nuri Abdillah, Abangku Jauh. Dan bagi pendengar perempat yang lainnya, maaf yang belum bisa bergabung. Ini berhubung waktu sudah habis, sudah menunjukkan pukul 20.59 waktu Indonesia Barat di sana, di mana sebentar lagi bakal berakhir.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara. Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku. Apresiasi budaya

0: Ya, ketika di mana pun berada, terima kasih masih bersama Brompat Jambi ya untuk kali ini. Saya akan temani ganti-ganti diapresiasi budaya kita di budaya Batak ya. Tadi sudah kita ikuti belajar Sumba berdendang ya bersama Abang Kamal di Perempat Bengkulu ya. Baik, ganti-ganti yang ingin berpartisipasi di apresiasi budaya kita silakan di 08116707 99220. Langsung saja kita akan buka dan sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas.
0: Horas. Ah, ini baru. Mau nyoba akabanyo pula. Iya. Horas. Iya, suaranya masih kurang bersih ya.
1: Iya nih.
0: Ini masih saya utak-atik.
1: Bolehlah ke rumah.
0: Ke rumah ya.
1: Ada bubur kacang
0: hijau. Wih, mantap tuh.
1: Ya kalau Mas Marta sana yang bebek pu, ya gula darahnya tinggi kan.
0: Masya Allah.
1: Bikinnya dalam manis manis sama kasen kalau gula darahnya naik. Allahu Akbar, kaget lah, Allah bebek. Tengok lah, bebek ini mana-mana sudah miss call ya, baik.
0: Waduh. Sudah miss call dia ya?
1: Iya.
0: Baik,
1: orang ketiga, baik.
0: Orang ketiga. Oke, siap.
1: Baik, salam-salam, baik.
0: Ya. Silakan.
1: Buat ada tamu, ada dulu jauhnya bay dari Sulawesi, bay datang bay.
0: Wih, wow tuh.
1: Itulah bay, dulu dari Sulawesi, bay datang bay.
0: Nggak tanggung-tanggung ya.
1: Iya, cuma aku buka bubur kacang hijau pula tuh. Nggak ada kata gigi bisa makan, nggak
0: tuh bay. Wah, iya benar, benar banget itu.
1: Iya, sabar-sabar, aku nak kabur lah, masuk pulang kok nak sam-sam tu masih gitu di miss call-nya, bay.
0: Janganlah, sabar.
1: Oh, nomor dia 7. Ya miss call nomornya 7, tapi pada aku sih kok 2 kok cuma yang aktif. Aduh galau nomornya di aku. Iya beb, iya beb, sabar-sabar malah, bay, ngelamain dari miss call-nya, bay. Sudah orang ketiga.
0: Orang ketiga, siap.
1: Terima kasih, bay.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung. Wah, luar biasa. Lagi menikmati cemilan ya. Bubur kacang hijau katanya. Mantap, mantap. Baik, ketika inti pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu untuk bersama keluarga di sana ya. Kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Horas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hahaha, kabarmu itu?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah, madung mangan toh?
0: Ah, sudah.
1: Alhamdulillah, ah, ada lauk eh?
0: Ah, lauknya, lauk apa tadi ya?
1: Indah pejawat noh.
0: Pokoknya nikmat lah launya lah.
1: Nanti konyang kita diparut ya.
0: Ah, itu dia.
1: Madung mangan, madung butong kita ya.
0: Ah, iya benar. Nah. Madung mangan, madung butong.
1: Tetap dohot noh.
0: Ah.
1: Dohot nama lagu kita ya.
0: Ah, siap.
1: Nah, lagu na ina ina sanari toh.
0: Ina ina sanari, siap.
1: Oh, lo. Oh, lo. Nah, salam ya tak ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam buatnya itu bayi haki ya. Salam malam ya. Salam negara aja ya.
0: Siap.
1: Nah, hati-hati beko pulang ya dah ya. Alah, kalau ngecek minang pula lah. Entah kalau Medan. Aku jadi sebab minang. Sudah lepas aja. Jangan dibela. Kalau gitu. Sebab bahasa minang. Ada Mas Alimin ya, ada Ridi, ada Ramlana Marbakung, Sida Brusoli, Naila Vero, Anita Wa Udeng, Mati Urpa, Kak Butet, Bunda Rizka, Bang Ijal, Mang Ajum, ada Siregar, keluarga ku yang ada di Teho, si Lubi, Sasi Buan, Siregar, itu ada Huta Suhun, ada Nasution, pokoknya semuanya lah keluarga ku yang ada di Teho, selamat mendengarkan lagu ini.
0: Ya.
1: Dari adik Nina Sanari ya.
0: Ada.
1: Oke. Terima kasih banyak waktunya ya. Lagu ditunggu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Tanda Dia Purnama yang sudah bergabung luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa ketika nanti ada siapa lagi di sana. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah, ini yang di Kampar ya? Ya? Ah, suaranya kok agak putus-putus ya? Ah, kurang jelas suaranya nih. Ya, dari Mbak Vina di Kampar. Betul kah?
1: Iya, betul.
0: Iya, suaranya nih. Suaranya hilang muncul gitu. Iya, mungkin apa di sana apa di sini yang kurang baik ya jaringannya, sinyalnya. Oh gitu. Oke, kalau begitu. Oke, mungkin langsung ke lagu aja kali ini biar saya simak dulu apa judul lagunya nih. Ya? Hah? Waduh, gimana ya ini? Iya, suaranya ini kurang diterima, kurang baik diterima di telinga saya ini.
1: Segala marga jelasnya mengasih.
0: Hah?
1: Segala marga.
0: Halo?
1: Ya, mengasih segala marga lagunya.
0: Oh, lagunya segala marga.
1: Iya, penyanyinya Lori Tambunan.
0: Oke, kita coba cari ya, segala marga ya. Iya. Oke.
1: Salamnya bagi Mahesi yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga selalu lancar rezekinya, selalu berkah
0: barokah. Amin.
1: Yang barusan turun tadi siapa, Bang
0: Mahesi? Yang barusan turun tadi ada Bunda Nadia.
1: Oh, Bunda Nadia.
0: Iya, sama Bunda Wati.
1: Bunda Wati juga.
0: Hmm.
1: Desi Laga, Bunda Yani yang suka.
0: Iya.
1: Oh, Mbak Ajeng, Mbak Aulia, buatnya Mbak Anissa di Sungai Taman. Buat Mbak juga, kami juga pernah mengalami lah Nurdi, Bang Rizky, Mbak Timon, Mbak Timon.
0: Iya.
1: Mbak Buang Mbak Timon. Dan juga buatnya Pangeran. Itu lagi sekarang Bang Putra, Bang Putra di Sportivision ya Bang. Buat nilai satu juta ya, Bu Anabu Adi Mokin, Bang Andi Jepa Dinata, beserta tadi Ternakenya.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Firotli, Pak Hamza Yusuf. Juga punya Pak Abdul Rahim juga.
0: Iya.
1: Pak Bunda Bang Tamrin, Bang Ijal, Mang Ajin juga, yang Mang Juli, dan Mang Bungkak lagi. Abang Tamrin dan semuanya semuanya lagi mendengarkan Om Pak Jani, dapat salam sama selalu semuanya.
0: Siap.
1: Terima kasih Abang Maki yang bertugas. Terima kasih Abang Maki atas kesempatan lagunya.
0: Baik.
1: Ada Abang Maki.
0: Ada segala marga ya.
1: Terima kasih Abang Maki.
0: Oke. Okay.

0: Deddy Kamparyaosana luar biasa ya. Tadi sempat terputus-putus suaranya, tidak jelas ya, tapi lama-lama jadi jelas suara. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Horas.
0: Horas.
1: Horas tok juga gitu lagi.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, balik-balikan.
0: Oke, okay, Horas tok gitu.
1: Iya, oh. Bagus kayak Bunda Nadia kayak gitu.
0: Ay, mantap toh, kan, dia. Mantap iya. Kan.
1: Kalau dibilang Horas itu, nanti tamunya tuh jawab Horas juga tok.
0: Oh gitu, oke, okay. Iya.
1: Iya, biar tahu ya kan.
0: Iya dong.
1: Gak apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa dong, biar tahu saya belajar iya. Dikit-dikit.
1: Kalau baik nggak mau belajarin, nggak kawan kakak sama kakak
0: lagi. Oh enggak, iya kita kalau nggak mau diajarin kita nggak kawan lagi kita nih.
1: Iya ya.
0: Gak apa-apa, kasih tahu yang saya belum tahu dong.
1: Itu lagunya siapa, Bu Nadia? Itu lagunya ini. Mama sekarang.
0: Ya, benar.
1: Itu artinya.
0: Benar.
1: Berhp gitu kan? Ya, itu. Kalau lagunya siapa itu? Yang makan apa orang itu?
0: Yang mana?
1: Yang tadi penelpon pertama itu loh.
0: Makan apa tadi ya?
1: Yang tadi ada orang bugi datang.
0: Oh,
1: kan?
0: Makan kacang.
1: Oh, kacang aja.
0: Mm-mm.
1: Nggak enak ya, Bay.
0: Nggak enak, kacang luang
1: nggak
0: ya?
1: Nggak enak itu.
0: Mm-mm. Kacang luang enak, soalnya.
1: Iya.
0: Mm.
1: Enaknya itu pempek itu. Pempek apa?
0: Oh, pempek yang di mana nih?
1: Yang penelpon tadi, oh, Bay.
0: Iya. Iya.
1: Kacang katanya bubur kacang hijau apa?
0: Iya benar.
1: Enggak enak.
0: Kalau
1: dikasih ya mau ya
0: iya,
1: kan?
0: Iya kalau dikasih mau lah.
1: Mau. Iya. Sehat selalu aja kalian ya.
0: Amin ya Allah.
1: Yang Mama Rizka tahu kan Bang?
0: Tahu lah.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Sama Tasya udah tuh ayah Rizka.
0: Iya.
1: Eman. Kakak boleh pinjam lagu?
0: Boleh.
1: Lagunya Idia Rokapi.
0: Idia Rokapi.
1: Kita putar ya.
0: Oke, siap.
1: Salam ya, Bay.
0: Siap, silakan.
1: Kita ada Bu Nadia sama Pak Alimin ya. Terus buatnya itu Bunda Air, Bunda Awal.
0: Siap.
1: Buat Wiwin, Ija. Tina Telanai sama... lupa aku suaminya siapa ya. Lupa. Terus buatnya itu siapa ya?
0: Apa lagi?
1: Udin.
0: Pak Udin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus Naila. Bude Sila.
0: Iya.
1: Ajeng. Terus buatnya Mbak Solia.
0: Iya.
1: Buatnya itu Pak Alimin.
0: Iya.
1: Pak Rahman, Pak Romlan.
0: Mm-mm.
1: Terus buatnya siapa? Pak Aman Bakung.
0: Iya.
1: Abangnya siapa ya?
0: Abangnya.
1: Iya.
0: Abangnya Army.
1: Army.
0: Iya.
1: Iya. Mama Reza.
0: Iya.
1: Terus buatnya putra-putra itu yang di mana ya? Yang di yang gimana sih putra sengat di sana loh putra.
0: Iya.
1: Ada kan namanya putra?
0: Iya ada.
1: Iya terus putra itu putra yang rumahnya di mana lagi tuh putra itu? Pokoknya nama-nama putra lah ya.
0: Siap.
1: Putra dan putri.
0: Siap.
1: Indra masuk bohong. Masuklah ada bayi tuh masuk mada.
0: Masuk.
1: Iya. Kalau mau bilang mangan jolo itu artinya makan dulu.
0: Oke.
1: Mangan jolo. Cucu kakak udah kakak ajarin tahu.
0: Ih, mantap.
1: 4 tahun dia kan.
0: Wah.
1: Iya, kakak iya. Dari Mandi Maridi.
0: Oh, Mandi Maridi ya?
1: Iya, Maridi Jolo.
0: Oke. Okay.
1: Mandi dulu.
0: Maridi Jolo.
1: Iya, mandi dulu.
0: Mandi dulu.
1: Kalau bilang iya, olo.
0: Iya, olo. Oh iya, olo. Iya, iya. Oh iya, siap, siap. Iya,
1: pokoknya satu-satu aja ya, Bang.
0: Iyalah, dikit-dikit aja. Lama-lama banyak iya. Nanti.
1: Iya. Salam untuk semuanya ya, Bang.
0: Siap.
1: Oh, terus apa itu namanya, Bang?
0: Apa tuh?
1: Oh. Yang di siapa si ganteng-ganteng gitu siapa sih?
0: So, tampan.
1: Iya.
0: Bawang tampan.
1: Bawang tampan. Ah. Udah tuh orang tuh dengeri loh.
0: Ah. Oh iya.
1: Dengeri
0: ya.
1: Iya. Pakai mana tampannya nggak tahu Bang.
0: Iya, yang penting tampan ya.
1: Tapi ganteng baik lah.
0: Insya Allah.
1: Jangan marah ya, gue iya. Tampan.
0: Janda biasa.
1: Iya biasa lah. Buat nyopak Miin.
0: Iya.
1: Datuk Bijian.
0: Iya.
1: Terus siapa yang orang Sunda itu?
0: Kang Iing.
1: Ada yang sering ke Padang.
0: Oh, terus. Mang Ajum.
1: Apa kabar? Terus buat Pak Sadewa.
0: Iya.
1: Buat semuanya.
0: Siap.
1: Makasih ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kak Butet yang sudah bergabung ya, luar biasa, semangat. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, nanti kita sapa kembali. Tapi untuk saat ini kita nikmati terlebih dahulu ya, lagu yang sudah dipersiapkan tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Ya, ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi. Tentunya masih diapresiasi budaya kita ya, di budaya Batak. Baik, bagi kanti-kanti ingin berpartisipasi, silakan di 0811670779920. Kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Siapa ya?
0: Siap, saya juga di sini.
1: Ngapain?
0: Ya, biasa lagi ngopi.
1: Ngopi ya, ini udah habis kopi, nggak bisa lagi.
0: Udah habis?
1: Iya, bikin tadi jam 6 sore.
0: Waduh, bikin lagi lah yang ketiga.
1: Katanya kalau ngopi malam nggak bisa tidur, katanya.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau ketiduran kan ketumpah jadinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah.
0: Adalah
1: pulang kampung ya?
0: Iya, kok tahu sih.
1: Kayaknya iya. Ya,
0: biasa.
1: Kan enggak jauh kampung kan, dekat sana kan.
0: Kita mau honeymoon yang kedua.
1: Iya. Tapi kayaknya ada kakak butet ya.
0: Ada.
1: Sama suara sama muda aja.
0: Itu dia.
1: Kalah waktu upa kalah.
0: Aduh.
1: Boleh. Lagu biasa Aholongan.
0: Aholongan.
1: Itu yang pasti cewek ya.
0: Oke, siap.
1: Salam sedikit banyak ya.
0: Boleh, siap.
1: Tadi ada Kak Butet sama malam. Ada Nadia Purnama sama Alimin ya.
0: Iya.
1: Semoga aku selalu.
0: Amin.
1: Ya. Wati, tapi aku udah wati. Andrea juga aju ya sama malam. Terus tadi ada siapa lagi cowoknya?
0: Cowok.
1: Oh, ada Pina tadi ya, Pina di kampung.
0: Ya, betul.
1: Ya, sama Berlinnya sama malam. Di sana ada Delima juga.
0: Iya.
1: Amda Yusuf.
0: Selamat
1: bergabung tadi kemana-mana juga deh ya.
0: Iya, kemana-mana ngikut ya.
1: Iya, janji ke bulan. Mbak Udin tak kemana janji ke bulan. Bulan saya gak ada. Banyak asap.
0: Banyak asap, bulan gak muncul.
1: Iya, Iing, Kang Iing, ayo gabung.
0: Ayo, ayo.
1: Kemana adukan kopinya.
0: Oh, kantap.
1: Buat semuanya aja lah ya.
0: Siap.
1: Ya, nunggu belakang.
0: Baik.
1: Acara ini jangan mengira
0: Iya.
1: Cocok. Wanita sama Ajeng juga sama malam. Iya, boleh. Iya, manggilnya apa nih?
0: Manggilnya tulang ya.
1: Tulang Eki. Banyak gua ngomong tulang aja lah ya.
0: Oke.
1: Ya, moga selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, rezekinya lancar luncur keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Ya, jaga mata, jaga hati. Masalah banyak asap. Jangan lupa pegangan ya.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali untuknya Wak Udin yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu semangat. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Horas, assalamualaikum.
0: Horas, toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Iya, yang penting sehat.
0: Yang penting sehat. Yang penting iya. Semangat.
1: Iya.
0: Siap.
1: Lagunya.
0: Boleh, apa tuh lagunya nih?
1: Biring-biring manggis.
0: Biring-biring manggis, siap. Iya.
1: Salam dikit ya.
0: Silakan.
1: Batang bayar.
0: Salam
1: seluruh aktivitas bekas sehat ya.
0: Amin.
1: Semuanya jadi juga tadi. Cinta ya.
0: Iya.
1: Ada Wadi yang selalu di mana-mana ya. Selamat malam buat Wadinya, semoga selalu ya. Budi, Ramlan, Amarkan, Armi, Mirisila, Naila, Rohajeng, Bina Kampa, ya, selamat malam, gak ada Mama Elo juga ya, ada Tamri, Kang Iing, Wandu, Rizal, siapa lagi ya, Anita ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Pak Bute, waktu Pak Eman ya.
0: Anita.
1: Siapa lagi ya, Mbak Sulia.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya, Iru Sulia.
0: Iya.
1: Abdullah juga, selamat malam.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Alimin yang sudah bergabung. Luar biasa, semangat. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya, lama kita gak jumpa.
0: Iya, ini dia, rindu sekali saya dengan suaranya ini.
1: Tulang gue, Beaki.
0: Iya, siap.
1: Nomor gue masih gak di sana?
0: Masih lah.
1: Gue ganti HP.
0: Nah, terus?
1: Nah, hilang nomornya di bawah yang rusak.
0: Pantes.
1: Satu yang lama, masih biasa.
0: Iya, pantes, saya hubungin yang angkat kok cewek.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh. Mm-mm. Orang telkom kali
0: gak? Bisa jadi.
1: Tinggalkan.
0: Iya, kok cewek yang... Waduh.
1: Tekan pesat tuh, tinggalkan pesat.
0: Iya.
1: Kenapa? Gua lagunya ikutan
0: lah. Oke, siap.
1: Gua kagak tahu, yang mending dangdut gitu.
0: Oke, siap.
1: Dari Minang, dari Medan, tapi lagunya versi dangdut ya.
0: Oke.
1: Tadi ada Wahudin ya?
0: Iya, ada Wahudin tadi.
1: Wahudin lagi ini ya? Minum kopi?
0: Lagi minum kopi dia.
1: Minum air kopi, Wahudin.
0: Oh, iya.
1: Iya. Kalau minum air kopi boleh di depan, tapi kalau minum susu jangan di belakang,
0: ya,
1: di depan.
0: Jangan di depan ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: dari yang barusan turun siapa?
0: Barusan turun ada Bang Alimin.
1: Bang Alimin.
0: Iya.
1: Rumah ada emang. Nadia.
0: Iya.
1: Kayaknya sudah aku kenal kayaknya anu banget.
0: Yang mana nih?
1: Nah, Butet itu.
0: Kak Butet.
1: Iya.
0: Kayaknya
1: penuh.
0: Kayaknya kenal ya.
1: Iya.
0: Pernah
1: jumpa dia.
0: Oh, pernah jumpa.
1: Iya, waktu ada acara di Desa Awin kayaknya. Kayaknya.
0: Oke.
1: Rumahnya Kang Diding. Kayaknya pernah jumpa aku.
0: Pernah jumpa di sana ya?
1: Iya, dia rombongan.
0: Oke.
1: Selesainya siapa lagi? Wahudin, Kang Amar. Kang Amar juga.
0: Iya.
1: Terus di juga selamat malam. Terus ada juga siapa lagi ya? Ada itu di Sila. Terus ada Tetek Yagut Purnal ya.
0: Iya.
1: Mbak Wati, Ajeng, Vero. Vero udah masuk?
0: Belum.
1: Oh, baru pakai kincut ya. Iya, mau entah kemana dia tuh. Atau ke rumah Butet, atau kemana, gak tahu. Tadi ada Burjo ya?
0: Iya, siapa?
1: Ada Burjo, yang makan ini lagi.
0: Oh iya, benar.
1: Lagi nyelput Burjo. Tahu kan Burjo?
0: Tahu.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Terus ada juga siapa lagi, 37 juga selamat malam. Terus ada juga Mbak Yani juga diingat-ingat selamat malam.
0: Iya.
1: Terus yang tadi yang dari Kampar siapa?
0: Kampar ada Vina.
1: Vina ya?
0: Iya.
1: Ini mama kembar nih kayaknya menghilang dia.
0: Iya, udah lama.
1: Di luar nasib kali.
0: Oh.
1: Terus Bang Abdul Rahim ya?
0: Iya, Abdul Rahim. Bang Abdul Rahim.
1: Abdul Rahim.
0: Di Kalimantan Timur.
1: Iya, selamat malam kalau lagi mendengarkan. Pokoknya ingat, kalau minum kopi jangan di luar ya.
0: Ya.
1: Boleh di luar.
0: Kang
1: Ramlan apa tuh? Apa dia pemain lagi? Ntar nyesel ke gua ya.
0: Siap, baik.
1: Kemarin pulang kampung ya?
0: Kemarin?
1: Iya,
0: pulang kampung.
1: Gua tau, gua gimpis.
0: Oh, pantes.
1: Iya, lagi makan jagung rebus.
0: Hai, tahu aja.
1: Jawab buat mbaknya ya.
0: Siap, baik. Oke.
1: Paling gua aja lali yuk. Pulang pintu gue, Bang Bayaki. Tadi kan mau ngapa?
0: Ya, ngapak.
1: Oh, ya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di mana pun berada ya. Tadi ada Ki Semar yang sudah bergabung, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Masih kembali ganti-ganti kita akan sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Iki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur,
0: alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ya Allah. Suara saya bagus kan di sana ya?
1: Bagus Bang Iki.
0: Oh, berarti di sininya nih yang kurang.
1: Udah bagus sekarang ini, perempat ini Bang
0: Iki. Oh, udah agak besar suaranya ya?
1: Iya, besar suaranya ya.
0: Oke, berarti cuma di sininya aja.
1: Asap udah kurang Bang Iki.
0: Asap udah kurang ya?
1: Udah sekarang.
0: Alhamdulillah, emang hujan terus di sana?
1: Ada lah, gerimis-gerimis.
0: Oke, gerimis-gerimis. Walaupun gak ada hujan besar, gerimis-gerimis ya. Jadilah ya.
1: Iya, jadilah.
0: Ngurang-ngurangi asap ya.
1: Iya, Bang Iki. Lagunya Bang Iki.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Mate Peo aja Bang Iki.
0: Kate?
1: Mate Peo, Humopopo.
0: Mate Peo ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam dikit Bang Iki.
0: Silakan.
1: Bang Iki, selamat malam. Semoga tugas sehat selalu Bang Iki bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian juga buat tadi buat Mas Mar juga ya. Kemudian Kisah Dewo. Kemudian juga Pak Butet juga ya, selamat malam. Bertawar sama imannya. Kemudian juga Bang Alimi sama Tengah Dia Purnamanya.
0: Iya.
1: Kemudian juga Pak Ajeng Sungai Lilin, Pak Bukas Putih Kata Negara. Kemudian juga Bapaknya di Tempat Riau.
0: Iya.
1: Masih kembar. Kemudian Bang Puja Kusuma 62. Kemudian juga Bang Ramlan. Kemudian juga Bang Rudi. Kemudian juga buat siapa lagi yang Bang Bang Armi. Kemudian juga buat Bang Amarkan, Bang Puja Kusuma sudah ya. Kemudian juga buat siapa lagi, Bang Ali Muksin, Bang Ali Sakrawinata, Bang Abdullah. Kemudian juga buat Bang Pero juga ya, selamat malam. Kemudian Bang Udin. Kemudian juga buat siapa lagi, Mbak? Kemudian Mbak Anita juga ya di Sungai Tomar, Bang Alfiadi, Bang Doni, dan buat semuanya aja Bang Iki.
0: Siap.
1: Bang Iki, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung juga ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita akan sapa ganti-ganti ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
1: Dengan siapa di situ ya?
0: Iya, di sini. Dengan siapa ya?
1: Iya. Dengan siapa ya?
0: Assalamualaikum.
1: Iya. Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Apa kawan di situ?
0: Wah, kawan gak ada siapa-siapa, sendirian kita ini.
1: Tapi di depan jualan rame dah.
0: Di depan masih rame.
1: Iya. Dari tikungan itu sampai ujung tikungan tuh.
0: Ah, benar. Sampai di depan sini.
1: Iya. Nak ngopi-ngopi dah ngantuk di situ.
0: Wah, kan mantap pokoknya dah.
1: Iya. Pro 1 siapa, Bang?
0: Pro 1 ada Sudirman.
1: Oh, ada Sudirman ya?
0: Iya.
1: Masih lemu dah dia?
0: Masih.
1: Siapa nambah lemu? Nah, minta lagu dulu, Bang. Ayo putus pulang.
0: Boleh. Apa lagunya tuh?
1: Lagu apa ya?
0: Apa yuk?
1: Korban setia ada?
0: Korban apa?
1: Korban setia.
0: Oh, korban setia.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Opung sabar ngapo sih, Pung?
0: Sabar, Opung.
1: Opung belum masuk yang di Palmera ya?
0: Belum.
1: Itu sibuk ngendongin cucung itu. Iya. Kirim salam, Bang ya.
0: Boleh, silakan.
1: Nah, buat Opung yang ada di Palmera, orang kaya. Ayo masuk.
0: Masuk. Nah,
1: buat. Iya, kalau udah disenggol nanti dilempar pakai tahu. Iya. Buat Mbak Watifa sama Aemannya. Buat Wak Udin, buat Bang Ijal yang sedum. Buat Bang Iin Timpul. Wak Udin, ayo masuk. Wak Udin sudah masuk ya?
0: Udah.
1: Kok sombong kali tak mau nyenggol
0: nah,
1: ya?
0: Nah itu dia, itulah Wak Udin.
1: Mentang-mentang gak ada bertetanggaan lagi lah sombong sekarang ya.
0: Gitu ya, gitu ya.
1: Biasanya dia galak serangan pajar itu. Orang masih tidur dia sudah bertamu. Iya. Numpang ngopi katanya, alasannya ngantar cucu.
0: Woi, bisa punya cucu di bawa-bawa ya.
1: Iya, ngantar cucunya di Kapal Serwajo, nyampe juga ke Sentosa. Sekarang jauh
0: ya.
1: Iya, sekarang jauh dia. Kalau enggak ada alasan ngantar-ngantar, enggak nyampe dia ke
0: Pukugin. Iya, benar.
1: Iya. Buat Mbak Tina Telanai, Wak Joket. Buat Mang Aju.
0: Iya.
1: Buat Bang, apa tuh? Di seberang tuh siapa? Bang Alimin, sama Bunda Nadia.
0: Iya.
1: Bang Ramlan juga, Bang Rudi. Amar Bakung, Budi Sila. Apalagi ya, lama gak masuk, banyak lupanya, Bang.
0: Gak apa-apa.
1: Pokoknya buat semuanya lah, Bang, ya.
0: Siap.
1: Lagunya ada, kan?
0: Ada.
1: Salam aja lah sama Sudirman, ya.
0: Siap.
1: Iya, makasih, Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Riksa yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Baik, ganti-ganti dimanapun berada yang ingin bergabung bersabar ya. Kita nikmati terlebih dahulu nih lagu-lagu yang sudah dipersiapkan. Tentunya tetap bersama Pro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Ya, ketika diri mana pun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi, masih saya temani ganti-ganti ya, diapresiasi budaya Yukito di budaya Batak ya. Untuk ganti-ganti yang masih setia kami ucapkan selamat malam, dan ganti-ganti yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Baik, kita akan sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Iki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Iya, yang di sana apa kabar nih?
1: Kabar di sini baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kabar cuaca di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara, di sini aman aja.
0: Aman-aman saja ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau tempat saya masuk, karena di Kabupaten Kutai Kartanegara itu ada 20 kecamatan.
0: Sampah
1: dipakaikan alat bersihannya itu kan, kan disedot, itu bisa naik ke rumah.
0: Oke.
1: Okay. Karena airnya ada di gunung.
0: Oh gitu.
1: Iya, di bendung aja, di situ dimasukkan selang, 300 meter lebih, nah itu, langsung. Kalau dikasih keran, buka kerannya, langsung ngalir.
0: Oke.
1: Okay. Nah gitu kalau tempat saya.
0: Iya, iya.
1: Di kebun
0: iya.
1: Itu, kebun sawit.
0: Tapi airnya nggak pernah ini ya, nggak pernah habis ya?
1: Oh, kalau itu enggak.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya itu nggak ada mata airnya.
0: Oh. Okay.
1: Ada juga di sini, di bor perusahaan dulu. Udah lama pipa 4 ini itu. Nah, itu dibor.
0: Iya.
1: Udah lama itu airnya keluar.
0: Oh.
1: Ya kemarau tetap juga keluar airnya.
0: Oke, siap.
1: Tapi
0: siap.
1: Yang bisa ambil itu yang dekat-dekat aja di situ. Kalau orang jauh enggak. Kalau di tempat saya kan. Tapi ada di kebun itu, kebun lancar airnya.
0: Oke.
1: Kalau lagunya... Ada kan itu anak Medan?
0: Anak Medan?
1: Sudah diputar atau belum?
0: Belum, anak Medan ya.
1: Oh itu aja anak Medan.
0: Oke, siap.
1: Bapaknya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi. Antara lain ada tadi Bang Adium sudah bergabung.
0: Iya.
1: Terima kasih atas bapaknya. Berikutnya ada Pamsa Yusuf, Pandi Musin, Pandi Caksa Winata.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Bang Setiawan, Bang Indra, Bang Kadir CS, ada Ki Semar, ada Bunda Wati, Mbak Vero, Mbak Fina yang ada di Kampar Riau, Bu Yani,

0: Butet.
1: Iya.
0: Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi dimanapun berada.
1: Iya.
0: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bang Eki.
1: Baik.
0: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih kembali ya untuknya Pak Abdurrahim yang ada di Kalimantan Timur sana ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Alhamdulillah di sana untuk cuacanya bagus ya. Tidak ada kabut asapnya. Nah, mudah-mudahan yang terdampak kabut asap cepat berlalu.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, bagi ganti-ganti masih ingin berpartisipasi silakan ya di 0811670799920.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih ya untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi. Diapresiasi budaya kita di budaya Batak ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, dan dimudahkan semua juga urusan-urusan kita ya. Nah, bagi kanti-kanti yang belum bisa bergabung ya, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Bagi kanti-kanti yang ingin beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih bersama Perempat Jambi, tentunya kami ucapkan selamat malam. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Horas kodamiran para musi nami disorono akarongas sia sambo si panglimun sewampu naeng manotor ninna nasida atok par musi nami baik kamu masuk lagu anak medan.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Pun berada, terima kasih ya untuk kanti-kanti yang masih setia bersama Berempat Jambi, atau untuk kanti-kanti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat.

Untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mau menuju tempat tujuannya masing-masing, tentunya yang melakukan perjalanan jauh ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda jika mengantuk atau lelah menepi terlebih dahulu ya. Cari tempat rest area yang nyaman, aman ya. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang menjalankan tugas malam, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya.

Kanti-kanti juga yang masih berniaga di luar sana ya, semoga hasilnya lebih baik. Baik untuk kanti-kanti juga yang sedang jaga malam atau ngeronda yang ada di pos-pos penjagaan ya, atau di pos kamling, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, untuk kanti-kanti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan kanti-kanti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda ya, kendaraan Anda periksa kembali untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan ya kanti-kanti lagu untuk menemani kanti-kanti yang tentunya belum bisa beristirahat.

penanganan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi ketika nanti di seluruh kepulauan Nusantara bahkan di mana saja kanti-kanti berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi mengudara melalui gelombang FM 99,2 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ketika nanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat reels nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja abis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Sholat waktu bukan soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pendengar RRI Jambi dimanapun berada, kita pantas dan wajib bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini, untuk menjalani hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita tidak ada yang sia-sia. Karena itulah motto sebagai manusia. Juga selawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu mengikuti semua ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Untuk itu kajian kita pada sore hari ini adalah masalah ibadah. Hidup ini adalah untuk beribadah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Dalam hal ini kita sebagai manusia ditambah jin sebagai bangsa halus, ini fungsi kita, posisi kita di atas dunia ini dalam segala hal bentuk kegiatan kita itu tidak lain adalah untuk beribadah. Untuk itu apa yang disebut dengan ibadah itu gitu. Jadi ibadah itu adalah ketaatan ataupun penyembahan kita terhadap yang maha tinggi, maha pencipta, maha pemberi, maha segala-galanya. Kalau ibadah secara umum itu adalah ya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang membuat diri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi kita ini supaya jadi ibadah selalu berada dalam posisi diridhoi Allah, diridhoi Allah gitu. Terus diridhoi Allah terus. Kalau sudah posisi kita tetap dalam ridha Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi kalau kadang hidupnya diridhai Allah, kadang hidupnya dimurkai Allah, itu belum berfungsi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Untuk itu perlu kita jelaskan bahwa ibadah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan yang sudah ada dasar dan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah mahdoh. Ini menyangkut halal haram gitu. Perintah tidak boleh, diperintahkan dan dilarang gitu. Perintah larangan gitu. Halal haram, perintah larangan, kira-kira begitu. Nah itu disebut dengan ibadah mahdoh. Contohnya sholat, sholat lima waktu itu sudah pokoknya selagi nafas kita ada, selagi hati kita terang, maka harus melaksanakan sholat paling sedikit lima waktu dalam sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji, dan banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah yang lain ada dalam Al-Quran. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini juga ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi posisinya atau fungsinya itu ya karena ada sesuatu sebab gitu. Nah, ada sesuatu sebab. Misalnya ya menyelenggarakan

mengurus pernikahan seseorang atau seorang itu menikah, ya karena ada sebab, sebabnya sudah cukup waktu, sebabnya sudah disyariatkan supaya dia menikah dan sebagainya gitu. Jadi ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ciri-ciri orang yang di dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah atau hidup adalah untuk beribadah. Nah, ciri-cirinya ini setidaknya ada 6 gitu. Sebenarnya banyak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dia selalu minta tolong kepada Allah, sabar dan tetap sholat gitu. Jadi orang yang beribadah ini, yang hidupnya hanya untuk beribadah, dia selalu minta tolong hanya kepada Allah. Artinya tauhidnya itu kepada Allah itu mantap, istiqomah gitu. Keyakinannya itu kepada Allah tidak goyah. Dia hanya minta tolong semata-mata kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada yang lain-lain gitu. Dan dia hanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang maha memberi itu hanya Allah, yang maha menolong itu hanya Allah. Untuk itu pantas dan wajar bahwa Allah itu diibadati, artinya disembah gitu. Disembah. Banyak orang itu dia Allah juga disembahnya, tapi benda-benda lain juga disembahnya gitu. Disembah di sini bisa memang disembah sujud tunduk kepadanya, bisa mengharap sesuatu darinya, bisa menyembah seseorang itu gitu, macam-macam gitu. Jadi yang disebut dengan menyembah di sini ini adalah bisa mengharap sesuatu darinya, bisa memang menyembah dia, bisa memang hanya mempercayai dia gitu. Untuk itu yang pertama, supaya kita benar-benar hidup ini adalah untuk beribadah, itu yang pertama selalu minta tolong kepada Allah, juga sabar, dan dia selalu tidak pernah tinggal sholat dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun. Memang sholat ini sudah merupakan suatu kebutuhan batin gitu. Sholat ini harus kita latih supaya sholat ini berfungsi bagi kita seperti makan nasi gitu. Bagaimana makan nasi itu? Kalau tidak makan nasi setengah hari saja perut lapar. Kalau tidak sholat merasa sesuatu sakit, ada yang kurang, ada yang kurang sempurna di dalam hidup kita. Jadi perasaan yang seperti itu yang harus kita latih, kita timbulkan di dalam diri kita. Ya itu yang pertama, minta tolong kepada Allah dalam keadaan sabar, tapi minta tolongnya itu dalam waktu sholat. Coba bayangkan, kalau ada seseorang muslim itu katanya hidupnya susah, hidupnya tidak enak, hidupnya amburadul. Nah, itu yang perlu kita cek, kita perhatikan. Yang pertama itu sholatnya. Coba kita bayangkan, kita sebagai, kalau sebagai umat Islam itu 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam berdialog, bisa meminta, bisa memohon kepada yang maha kuasa. 5 waktu sehari semalam masih juga susah. Nih ada orang itu sholat tidak pernah tinggal sholatnya, puasanya, zakatnya, naik hajinya, tapi kehidupannya itu morat marit gitu, kehidupannya itu tidak baik gitu, tidak nyaman, tidak aman. Nah, ini perlu diperhatikan sholatnya. Kan
sudah disebut

0: وبركاته. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Jadi dia syarat yang pertama itu minta tolong kepada Allah, sabar dia, dan dalam keadaan sholat. Tapi si cara minta tolong kepada Allah, sabar dan dalam keadaan sholat itu, wa inna hala kabiro, itu kata Allah itu susah sekali. Maksudnya itu benar-benar gitu, kecuali hanya orang yang dalam sholatnya itu khusyuk gitu. Arti dalam sholat khusyuk itu, sholatnya itu fokus. Dia merasa bahwa sholat yang dia kerjakan memang ada fungsinya, memang ada bekasnya, memang menimbulkan ketenangan jiwa. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dia bisa berfungsi bahwa sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang itu dia sholat, puasa, zakat, naik haji malah, tapi sholatnya itu tidak berfungsi gitu. Di samping itu juga yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, supaya kita bisa kita jadikan bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah, wa'budullah, sembahlah Allah dengan cara wala tusyriku bihi saya, jangan senantiasa kita mensyirikkan Allah, jangan menjadi orang musyrik itu. Jangan menjadi orang musyrik. Orang musyrik itu banyak kepercayaan gitu, percaya terhadap Allah, percaya terhadap keris, percaya terhadap cincin, percaya terhadap batu, banyak nih kepercayaannya. Nah, cukuplah kita percaya hanya kepada Allah. Jadi yang kedua ini juga mutlak, supaya hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kalau hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terarah hidup ini. Karena kita sebagai umat Islam harus punya angan-angan itu, punya cita-cita itu panjang, jauh gitu. Jauh cita-cita kita. Tidak seperti cita-cita orang-orang kafir. Kalau cita-cita orang-orang kafir itu pendek. Mereka hanya cita-citanya kaya, bahagia, senang di dunia, sudah selesai. Batas dunia. Enggak pernah mikirkan sudah mati gitu. Itulah orang-orang kafir. Kalau kita umat Islam harus panjang pikiran, panjang angan-angan, panjang cita-citanya. Kita bagaimana panjangnya? Kita selalu berpikir, selalu menginginkan supaya hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah itu kan masih sangat panjang itu. Sudah dari dunia, kita masih berada di alam barzah, harus bahagia di situ lagi. Ditaruh di tanah, berbantal tanah, sebelah depan tanah, sebelah belakang tanah, sebelah atas tanah, sebelah bawah tanah, serba tanah. Kita harus bahagia juga di situ, alam barzah, menunggu sekian lama sampai hari kiamat. Sudah di hari kiamat nanti di padang mahsyar lagi, sudah sampai di akhirat, sampai ke surga. Itu angan-angan yang panjang. Jadi itulah angan-angan seorang muslim itu harus panjang. Maksudnya panjang itu dunia dan akhirat, harus selamat. Bagaimana caranya supaya bisa itu? Hanya satu caranya, tidak ada lain. Hidup ini jadikan hanya untuk beribadah. Untuk sementara demikian.
1: Cahaya Pagi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat. menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد saudara-saudara pendengar RRT Jambi yang berbahagia, dan kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan persoalan ikhtiar dan tawakal. Dalam kehidupan, permasalahan dalam kehidupan memang menjadi sebuah keniscayaan. Setiap dari kita pasti memiliki masalah dalam hidup. Namun permasalahan yang kita hadapi bukanlah untuk ditinggalkan atau lari dari masalah tersebut. Semua itu harus kita selesaikan. Karena jika kita meninggalkan atau lari dari masalah, maka akan menghadapi masalah baru. Kita harus optimis mampu menyelesaikan masalah. Karena yang terpenting bukanlah memikirkan masalah yang dihadapi, namun yang terpenting adalah mencari solusi dari masalah tersebut. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Masalah bagaikan hujan yang datang silih berganti dengan cerahnya terbit matahari. Habis hujan terbitlah terang. Habis terang terkadang turun hujan lagi. Satu masalah pergi akan hadir kembali masalah yang lain dan yang menanti. Apapun masalah kita yang pernah menyerah, apapun rintangan kita, tetaplah bertahan. Seberat apapun masalah, jangan pernah lemah dan putus asa. Sebanyak apapun tetesan air mata, jangan pernah larut dalam kesedihan, karena air mata tidak akan bisa menyelesaikan berbagai masalah. Jadikan masalah sebagai media komunikasi dan mendekatkan diri kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan beban masalah kita kepada Allah. Jangan putus asa menghadapi sebisa masalah. Karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuat hati kita tetap tenang dan tersenyum, tetap semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuhu." Dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolong. Kita harus berikhtiar atau berusaha dengan cara yang terbaik. Setelah itu kita bertawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menyadari bahwa bukan hanya ikhtiar saja atau usaha kita saja yang akan menyelesaikan permasalahan. Namun yakinlah, ada campur tangan pihak lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkehendak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah merupakan perilaku yang dicintai Allah. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Imran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hazanta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang dekat takwakal kepadanya. Pendengar RRI yang berbahagia, ikhtiar dan tawakal adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu kesatuan antara ikhtiar dan tawakal juga bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu hari Rasulullah akan mengerjakan salat asyar di Masjid Nabawi Madinah. Tiba-tiba datang seorang jamaah dari luar kota menunggangi unta merah yang terkenal mahal pada zaman itu. Kemudian orang itu melepaskan untanya begitu saja tanpa diikat terlebih dahulu, dan ia langsung masuk ke masjid untuk salat berjamaah. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Hai fulan, kenapa engkau lepas untamu?" Orang itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan untaku hilang, meskipun aku ikat pasti hilang. Dan jika Allah takdirkan unta itu tidak hilang, meskipun kami lepas, ia tidak akan hilang." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah bersabda, "Ikatlah tungganganmu atau untamu dan pasrahkan kepada Allah." Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Dari kisah ini kita ketahui bahwa tawakal saja tanpa berusaha atau ikhtiar juga tidak akan diperbolehkan dalam agama. Dalam kehidupan nyata, kita sering mengalami usaha yang tidak selamanya sepadan dengan asal. Ada misteri yang sering tidak terjawab dari setiap tahap perjalanan hidup manusia. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan target kita. Namun di sisi lain, kita berusaha ala kadarnya, namun ternyata hasil yang didapat melebihi target yang sudah dibuat dan membuat kita bahagia. Dari semua yang telah ditakdirkan Allah dalam hidup ini, kita harus ridho, menegaskan satu sifat yakni rela atau ridho kepada Allah yang telah menakdirkan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In sya'adah bidni Adam ridho bima wadallah. Wa ma fatawati ibni Adam syahadahu bima qada Allah." Artinya, termasuk keberuntungan anak Adam adalah kerelaannya, keridoannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan atau takdirkan baginya. Dan termasuk kesengsaraan anak Adam adalah sikap benci atau tidak ridho atau tidak menerima terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya. Hadis At-Tirmidzi. Saudaraku yang berbahagia, seorang muslim yang hidupnya senantiasa bertawakal dan bersandar kepada Allah berkeyakinan bahwa Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung dan penolong merupakan penyempurnaan ikhtiar atau usaha. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, kekal yang tidak mati. Seorang muslim bila setiap keluar dari rumahnya disunnahkan, dianjurkan, hendak dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah, diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 99,2 Propat RRI Jambi.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pro 4 99,2 FM.
2: Kabar hari itu.
3: Selamat pagi ketika anti di kabar hari Iko, di mana kelompok satwa Tamarimba Jambi lebih rentan saat kabut asap. Ketika anti kesehatan primata menjadi salah satu perhatian tim medis di kebun binatang Taman Rimbo atau biasa sering kita Taman Rimbo, yaitu di kota Jambi, selama kabut asap dan musim kemarau panjang. Larasati Fadlen, tenaga medis Lembaga Konservasi Taman Rimbo Jambi, mengatakan primata termasuk kelompok satwa yang perlu mendapat perhatian karena memiliki jumlah kerentanan terhadap penyakit termasuk gangguan pernapasan. Menurutnya, primata seperti siamang, owa, dan monyet ekor panjang memiliki karakteristik yang secara biologis relatif dekat dengan manusia. Kondisi tersebut membuat penularan beberapa penyakit seperti flu perlu diwaspadai. Meski demikian, memastikan bahwa hingga saat ini kondisi primata di Taman Rimbo masih terpantau baik, belum ada laporan mengenai gangguan pernapasan pada kelompok satwa tersebut. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan fisik setiap pagi. Kiper juga diminta memperhatikan perubahan kondisi satwa dan melaporkan apabila ditemukan gejala yang tidak biasa kepada tim medis. Salah seorang kiper primata Taman Rimbo, Muhammad Amanda, mengatakan perawatan harian tetap dilakukan secara rutin, mulai dari pemberian pakan hingga menjaga kebersihan pandang. Primata diberi pakan 2 kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Kebersihan kandang juga dijaga setiap hari dengan dukungan ketersediaan disinfektan. Khusus selama kabut asap, Amanda meningkatkan perhatian terhadap kebersihan kandang dan kondisi kesehatan primata. Di sisi lain, tim medis juga menyiapkan langkah pencegahan melalui pemberian tambahan nutrisi dan vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh satwa. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan kondisi primata tetap sehat di tengah perubahan cuaca dan kualitas udara yang kurang baik. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi di kabar hari ini.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jiwa yang miskin adalah jiwa yang selalu merasa kekurangan. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang-orang berada di atas kita. Tapi bandingkanlah hidup kita dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Belajarlah untuk selalu bersyukur.

Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.

Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan shawl atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

Ya, selamat pagi Ketika Ganti, dimanapun Ketika Ganti berada. Tentu kita masih bersama di Jambi Pagi Iko dan juga di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dan juga lepas 27 menit dari formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jambi Pagi Iko. Dan untuk Ketika Ganti yang baru melepaskan frekuensinya, selamat mendengarkan. Dan juga terima kasih untuk Ketika Ganti yang selalu setia mendengarkan kami ya di Pro 4 RRI Jambi di 99,2 MHz. Dan juga untuk Ganti-Ganti, kalau mau ketika mau keluar rumah untuk tetap selalu pakai maskernya dan persiapan berkendara untuk keluar rumah dan juga tetap patuhi rambu lalu lintas, semoga selamat sampai tujuan. Nah, Ketika Ganti dimanapun Ketika Ganti berada, Provinsi Jambi seperti kita ketahui memiliki banyak budaya dan juga apalagi memiliki setiap daerah kabupaten itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya Ketika Ganti. Nah, terutama di Kabupaten Kerinci atau di daerah Kerinci Sungai Penuh dan yang ibu kotanya Sungai Penuh yang memiliki keanekaragaman juga budaya pastinya Ketika Ganti. Nah, di Kerinci ada yang namanya Kenduri Sko Ketika Ganti, tradisi khas masyarakat Kerinci yang pastinya untuk rasa syukur ya Ketika Ganti ya. Nah, Kenduri Sko yang di mana merupakan upacara adat tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci. Tradisi ini merupakan pesta syukur yang bertujuan untuk mensucikan dan merawat benda-benda pusaka leluhur seperti baju, besi, keris, dan naskah kuno. Nah, selain itu dalam upacara ini masyarakat akan mengukuhkan pemangku ada yang baru. Tetua ini sering dipanggil dengan sebutan Depati dan Ninik Mamak. Pada umumnya kegiatan ini juga akan diiringi dengan deto talitai atau pidato adat yang disampaikan pemangku adat. Nah, Ketika Ganti, apa sih itu Kenduri Sko? Saya juga ingin tahu juga ya. Nah, dilansir dari jurnal yang berjudul Evaluasi Ekonomi Kenduri Sko Masyarakat Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh Asfik Helida dan kawan-kawan, Kenduri Sko merupakan perayaan terbesar masyarakat Kerinci yang telah berlangsung turun-temurun sejak lama. Selain untuk mengganti pemimpin adat yang lama, tradisi ini merupakan wujud syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan panen. Seluruh masyarakat akan gotong royong untuk patung uang, sebab untuk mengadakan tradisi ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Setiap masyarakatnya sendiri memiliki peran penting dalam prosesi adat ini Ketika Ganti. Bagi kaum wanita, tugasnya dalam ritual ini adalah menyiapkan hidangan tradisional untuk para tamu, sedangkan kaum pria bertugas untuk menyediakan dan mengatur rangkaian ritual, serta anak-anak ikut meramaikan kegiatan dengan kesenian adat. Nah, untuk kriterianya menjadi pemangku adat, di mana syarat pastinya ada Ketika Ganti ya untuk menjadi pemangku adat bagi masyarakat Kerinci di Jambi didasari pada garis keturunan dan musyawarah antar pemangku adat dan masyarakat. Nah, ada beberapa Ganti-Ganti yang menjadi syaratnya, di mana pertama garis keturunan, hak yang untuk menyandang gelar tertinggi di adat Kerinci Jambi pada umumnya harus memiliki garis keturunan yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Nah, biasanya garis ini berasal dari pihak ibu. Kedua, ada akhlak Ganti-Ganti, akhlak pemangku adat juga harus memiliki sifat baik seperti bijaksana, memiliki jiwa pemimpin dan berbelas kasih, sebab karena akan menjadi pemimpin bagi masyarakat adat. Jadi harus mampu mengatur tata perilaku dalam masyarakat maupun keluarga. Nah, ketika ada pengetahuan adat Ganti-Ganti, calon pemangku harus memiliki pengetahuan terkait dengan hukum adat serta norma-norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat Kerinci Jambi. Keempat, ada peran dalam masyarakat. Pemangku adat adalah orang yang terpilih secara musyawarah. Jadi calon tetua adat harus orang yang memiliki peran besar bagi masyarakat, baik pembangunan atau penyelesaian masalah di masyarakat adat.
Dan ketika nanti kita jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: www.kompas.com/id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id
3: 99,2 FM, Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga kita masih membahas tentang mengenal Kenduri Seko ya, tradisi khas masyarakat Kerinci untuk rasa syukur. Nah, Ketika Anti tadi kita sudah mengenal dari Kenduri Seko, di mana Kenduri yang merupakan perayaan terbesar masyarakat Kerinci yang telah berlangsung turun-temurun sejak lama. Nah, tadi juga untuk kriterianya menjadi pemangku adat, salah satunya yaitu dari garis keturunan. Nah, Ketika Anti untuk prosesi adat ke Kenduri Seko, di mana prosesi Kenduri Seko merupakan pengukuhan pemimpin adat, pembersihan benda pusaka, dan ungkapan rasa syukur yang melibatkan musyawarah antar masyarakat. Nah, penurunan pusaka di rumah adat dengan air limau serta pembacaan pidato adat oleh pemangku adat dan sumpah adat yang dilakukan oleh pemangku adat yang baru. Nah, tahapan utamanya Ketika Anti yang pertama di mana musyawarah adat. Prosesi pertemuan adat dan masyarakat untuk menentukan waktu prosesi Kenduri Seko, menentukan siapa kandidat yang akan naik pangkat sebagai calon pemimpin baru, dan membahas hal-hal adat lain yang berhubungan dengan keberlangsungan masyarakat adat. Kedua, ada Nurun Seko. Pada prosesi ini pusaka-pusaka akan diturunkan dari tempat penyimpanannya di rumah adat Jambi yang dikenal sebagai Umo Gedang. Setelah diturunkan, benda-benda adat dibersihkan menggunakan air limau dan dibacakan doa-doa khusus dan mantra simbolis lainnya. Untuk melakukan prosesi ini hanya orang-orang terpilih saja yang boleh ikut sebab ada aturan adat yang harus dipahami. Ketika ada pengukuhan pemimpin adat, Ketika Anti calon pemimpin adat yang terpilih sebagai Depati atau Ninik Mamak akan dilantik dan diberi gelar kehormatan. Semua kandidat akan datang dengan mengenakan pakaian adat khusus, yaitu pakaian hitam dengan sulaman kuning. Hal ini melambangkan kekuasaan dan kesejahteraan rakyat. Keempat, pidato adat, penyampaian pesan-pesan nasihat dalam bentuk pidato yang berirama pepatah petitih yang akan disampaikan oleh pemangku adat yang baru. Nah, kelima, sumpah adat. Prosesi berikutnya adalah mengucapkan sumpah adat bagi pemangku yang adat yang baru. Dirinya wajib mengucapkan pernyataan kesetiaan dan janji kepada adat dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjadi pengingat dan tanggung jawab pemimpin yang baru. Nah, keenam, ada Kenduri. Selesai melakukan pengukuhan, Ketika Anti hidangan yang telah disiapkan sebelumnya oleh kaum wanita akan disiapkan dan makanan bersama-sama dalam satu penjamuan. Hal ini melambangkan rasa syukur dan kebersamaan antar masyarakat dan adat. Nah, poin penting dari prosesi adat Kenduri Seko adalah semua pelaksanaan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari adat ini adalah untuk mengokohkan persatuan, menjaga nilai budaya, regenerasi pemimpin adat, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ya, mengutip dari jurnal yang berjudul Analisis Eksistensi Tradisi Kendur Seko pada Masyarakat Adat Desa Siluak Gedang Kabupaten Kerinci karya Novi Ardila, yang ada beberapa faktor yang menyebabkan adat ini perlahan-lahan menghilang ya ganti-ganti. Nah, faktor pertama karena adanya pergeseran pola pikir generasi terhadap adat. Kedua, kurangnya regenerasi pengetahuan tentang adat dan tidak hanya pewarisan yang dilakukan secara optimal. Nah, pastinya untuk upaya belum ada solusi jelas yang ditawarkan di mana, namun perlahan kesadaran masyarakat dan tokoh adat mulai tumbuh dengan sendirinya. Masyarakat semakin sadar mengenai pentingnya menjaga dan menghidupkan kembali tradisi yang telah berlangsung sejak turun-temurun. Ya, Kati-Kanti, itu tadi dia satu informasi tentunya untuk Kati-Kanti pada pagi hari Iko, yaitu mengenal Kenduri Seko, tradisi khas masyarakat Kerinci untuk rasa syukur. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia pastinya di Indonesia sendiri berbagai macam tradisi budaya, Kati-Kanti, apalagi di setiap provinsi memiliki kabupaten dan kabupaten memiliki desa dan juga desa itu memiliki tradisinya masing-masing ya Kati-Kanti. Ya, kita tidak boleh melupakan warisan leluhur dan juga budaya-budaya tentunya di daerah kita masing-masing. Ya Kati-Kanti, itu tadi dia satu informasi tentunya dan juga tetap bersama Kati-Kanti di 99,2 MHz.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

Eh, masih bersama Ketika Anti dan juga di kabar hari Iko pada 13 Oktober 2026.

Satu informasi di kabar Hariko di mana Bupati Hurumin sebut pembangunan Kabupaten Sarolangun hasil kerja bersama. Ketika nanti Bupati Sarolangun Haji Hurumin SE dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Sarolangun merupakan hasil kerja keras bersama dan keberlanjutan dari estafet kepemimpinan sebelumnya. Hal ini disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun tahun 2026 bertempat di gedung DPRD Kabupaten Sarolangun Senin 12 Oktober 2026. Ketika nanti di Mano Bupati menjelaskan berdasarkan visi terwujudnya Sarolangun Maju, pihaknya telah menetapkan 5 misi utama yang menjadi pedoman kerja, arah kebijakan dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Adapun 5 misi tersebut, di mana misi pertama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Misi kedua mewujudkan nilai-nilai keagamaan, kearifan dan adat istiadat dan kepemudaan. Misi ketiga meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum yang merata dan berkualitas. Misi keempat, pembangunan kemajuan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Misi kelima mewujudkan budaya birokrasi yang berakhlak, cepat tanggap dan berorientasi pada pelayanan publik. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi di kabar Hariko.